0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, lagu bersebaran Mata dengan tajuk lagunya Ketahuan, 8.2 minit pagi, dan ada antara anak-anaknya ketahuan. Dia main bola sampai ke maghrib, sampai ke mak ataupun ayahnya terpaksa pergi kerja ni, bawa rotan, bawa hanger dan macam-macam lagi lah.
2: Tapi kelakarlah kak ni, dia panggil anaknya je, tapi dengan anak-anak orang lain sekali balik.
1: Yelah, dia punya datang tu macam ni, masuk ring WWE. Ya,
2: tapi suara kak ni betul-betul macam petir lah.
1: Yelah, mungkin di tempatnya kawan-kawannya panggil makcik peti. Kan mak ayah yang lain tak payah risau lah. Bila ada mak dia datang, anak-anak lain pun dah takut, semua berbalik.
2: Semua balik. Baguslah sebenarnya. Yalah. Sebenarnya banyak je benda-benda yang tak sepatutnya jadi kan. Bila budak-budak ni berkumpul. Lepas tu leka pun main. Kadang-kadang kita ni tak perasan yang anak-anak kita ni terjerumus dengan bahaya. Kalau dibiarkan sahaja.
1: Betul lah. Situasi-situasi macam ni, selalunya saya nampak waktu zaman-zaman saya lah, generasi-generasi Y kan, waktu-waktu 90-an memang akan berlaku situasi macam ni. Macam sekarang ni jarang saya nampak.
2: Yelah, kebanyakan budak-budak sekarang ni dekat gadget, kalau main dekat luar ni pun mereka ni ada perangai yang macam keras sikit kepala.
1: Betul lah, budak-budak Gen Z sekarang ni kan.
2: Tak, Alpha. Sebab kami Gen Z, besar saya dah sekarang ni.
1: Okay, Alpha kan. Alright. Baik-baik, kami nak bacakan komen anda ini. Sekelak angin katanya, teringat zaman dulu kalau mak datang bawa rotan, kita gelak je. Tapi kalau bapak tak bawa apa pun, akan lari pusing jauh, balik mandi terus duduk dalam bilik. Betul. Kalau ayah datang, dia jeling je. Ibarat dunia dah hampir kiamat tau.
2: Tahu takut. Ada juga daripada OP katanya, kalau dah panggil nama penuh tu, faham je lah.
1: Betul lah, namanya Kulin kan, dipanggilnya Nor Fazlin Natasha Masnah binti Skincan, balik sekarang.
2: Itu memang dah kena diam, tak boleh nak bersuara apa-apa, kena balik.
1: Baik, ada juga Jamilah katanya, senang kerja mak budak lain, tak perlu jerit panggil balik. Akak dia dah wakilkan.
2: Bagus. Dan komen yang terakhir daripada Suhairi katanya, kalau bapa yang panggil balik ni, tak payah jerit, dia berdiri pandang je, semua lari balik.
1: Betul lah. Dulu saya rajin mandi sungai tau. Mandi sungai, lepas balik sekolah mandi sungai. Tengah-tengah menari kuat lentang. Berenang kuat lentang tu. Kuat lentang dah sampai saya rasa macam suka Olimpik dah. Saya kat ujung tu, saya terpegang kaki, tengok atas, bapak saya.
2: Lepas tu kena rotan lah.
1: Dia kejarnya. Saya lari dalam air tu juga bapak saya kejar. Dah sampai ke rumah, tidaklah keamanan menghadap menghampiri saya. Teruslah kena sebat kat rumah. Itulah jadi pengajaran jugalah.
2: Tapi itu yang membentuk kita waktu sekarang ni. Dari garang mereka, dari apa yang mereka lakukan tu, itu antara tanda kasih sayang lah sebenarnya.
1: Betul lah, macam kuliah nak manja kan, tak pernah kena macam ni.
2: Tak ada. Saya dulu kan, nak cerita pasal anak manja ni, bapak saya pergi kedai, hantar bawa saya. Saya kecil je lagi kan. Saya punya sakit hati, saya ambil batu tu, saya gores kereta bapak saya, macam gores dah menang.
1: Lepas tu bapak awak buat apa kat awak?
2: Bapak saya tak balik lagi. Mak saya gores dan menang yang kau. Ada kejar saya guna rotan.
1: Lepas tu dia gores dan menang awak pula lah. Betul. Itulah hadiah dia. Gores dan menang dapat sebatan sekali. Okay. Baik-baik, itu dia Al-Qisah mengenai video itulah yang kita cerita pada hari ini. Boleh saksikan kembali di Facebook kami, Kalah FM Radio Baru KL. Dan macam biasa untuk waktu ini, kita nak dengarkan lagu ini. Lagu Hindustan, Mary Kwabun Men tajuk lagunya.
2: Wah, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Baik, Rentak Pagi KL yang sedang memandu, ada info trafik untuk anda.
2: Baik, MRR tu jangkakan kelewatan antara KL East Mall dan Batu Cave. Berikutan kemalangan lori tangki dilaporkan berhampiran terminal bas Gombak menghalang laluan kanan di kedua-dua arah. Dan trafik jangkakan lewat dari PPR Permai ke Kampung Malaysia Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Persimpangan Kuchai NPE, Salak Selatan ke Pusat Bandar, selepas tol Lok Q ke Jalan Istana. Dan kalau anda ada info trafik yang agak rasa macam bimbang sangat kan, macam panjang sangat kan, boleh je kongsikan bersama kami di 01 330 97 972.
1: Right, itu info trafik untuk anda. Semoga anda selamat tiba ke destinasi anda. Dan untuk waktu ni kami nak berkongsi mengenai vibe positif, belanja makan rezeki makin datang ya. Kadang-kadang ada orang rasa rugi bila keluarkan duit untuk belanja orang makan. Hakikatnya berkongsi rezeki bukan satu pembaziran, malah boleh mengeratkan hubungan dan menambah keberkatan dalam hidup.
2: Ya, tidak semestinya perlu hidangkan hidangan yang mahal, cukup dengan keikhlasan dan niat yang baik.
1: Okey, ingat empat perkara ini, iaitu ikhlas berkongsi dan

0: ada, insya-Allah hidup kita juga akan dipermudahkan.
1: Insya-Allah.
0: Okey, baik, itu ceritanya mengenai vibe positif. Apabila anda belajar makan, macam kulit pun dah janji nak belajar makan saya hari ni.
1: Mhm. Epi Syafiq pun dah sentiasa belanja saya kan.
0: Itulah hari ni awak nak makan apa tadi? Ayam gepuk eh?
1: Kalau saya belanja, kita pergi lebih mahal lagi.
0: Lebih mahal lagi. Omakase, pernah makan omakase?
1: Baik. Harga ini dia, oh, kita takut.
0: Okey, ini lagu sebab Umbrella. Bukalah hatimu kulit untuk belanja saya. Omakase hari ini.
1: Omak dia.
0: Rotak bagi KL.
1: Ini bagi KL.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Belajar apa hari ini?
1: Terima kasih masih lagi stream kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik betul-betul percuma.
2: Yang dah sampai office, selamat bekerja, buat kerja betul-betul. Dia ada yang berlakon bekerja. Bos lalu dia macam menghadap je komputer.
1: Rupanya busy lah.
2: Rupanya tengah ni tengok cerita Korea.
1: Macam
2: saya eh. Bukan orang. Satu Malaysia dengar ni.
1: Baik, sekarang ni seperti biasalah, setiap hari Khamis kita ada belajar apa hari ni berkenaan haiwan.
2: Ya, hari ni kita nak belajar tentang haiwan yang agak unik lah. Susah juga kita nak jumpa dia ni. Bukan kucing, bukan beruang, tetapi namanya adalah binturong.
1: Kalau anda nak tahu, binturong ni ialah haiwan yang mamalia daripada keluarga musang yang dikenali sebagai bearcat. Walaupun dipanggil bearcat, binturong sebenarnya bukan beruang dan juga bukan kucing. Dia musang.
2: Dah bearcat, kenapa bukan kucing, bukan beruang pula?
1: Tak, rupanya je macam beruang-beruang sikit. Tapi dia kategori musang.
2: Panggil lah wolf kan. Wolf.
1: Tu serigala.
2: Musang bahasa Inggeris apa?
1: Tadi tengah shot lah.
2: Okey, kejap lagi. Habitat binturong terdapat di kawasan hutan Asia Tenggara termasuk Malaysia, Thailand dan Indonesia. Binturong aktif pada waktu malam dan gemar bergerak di atas pokok.
1: Saya dah tahu musang apa.
2: Apa fox. Dia? Oh, fox. Saya kenal tu Megan Fox.
1: Itu pelakon.
2: Okay.
1: Dan haiwan ini mempunyai ekor yang kuat untuk mencengkam dan membantu ketika memanjat. Dan binturong ni boleh membesar sehingga melebihi 90 cm panjang dan berat purata binturong ni ialah 6 hingga 10 kg.
2: Oh, kecil je lah. 6 hingga 10 kg. Ya, okay. Binturong memakan buah-buahan, haiwan kecil serta beberapa jenis serangga dan binturong terkenal kerana mempunyai bau seperti bertih jagung bermentega. Wih, sedap ni. Haiwan ni juga membantu menyebarkan biji benih dan juga penting untuk keseimbangan ekosistem hutan.
1: Kalau anda nak tahu, nak tengok, pergi ke live TikTok KLFM. Kita dah tunjukkan. Ini dia binturong.
2: Okey, dah tahu tak binturong ni kan dia tak ada nama dia sendiri.
1: Sebab
2: dia binturong. Turong tu nama bapak dia, binturong. Siapa nama dia?
1: Confused kan nama dia.
2: Betul lah. Mungkin Muhammad Aslam ataupun Muhammad Aiban binturong.
1: Mungkin Epi Syafiq binturong.
2: Okey. Jadi haiwan yang kita belajar hari ni iaitu binturong, dia bukan bear ataupun bukan kucing, dia adalah sejenis
1: musang.
2: Baik. Ini lagu bersama Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Sumandak Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL. Let's get

0: Baik, lagu sebahagian Sufian Suhaimi dengan tajuk lagunya Terasa Ada. Walaupun ada pasangannya yang jauh di mata, tetapi sentiasa terasa ada di dalam hatinya.
1: Ya, itulah cinta sejati. Kita tak perlu pun ada berada di sebelah. Dengan bertanya khabar pun, kalau khabar orang sana baik, hati kita pun baik juga.
0: Okey, baik. Dan untuk waktu ni, kami juga nak berkongsi mengenai info komuniti ni. Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Malaya ataupun UM dengan kerjasama Husin Fauzi Farm akan mengadakan aktiviti pameran haiwan azotik pada 17 dan juga 18 Mei 2026 hari Ahad dan juga Isnin ni di Dewan Angsana APM UM.
1: Dan pameran ini menghimpunkan lebih 40 ekor haiwan merangkumi spesies mamalia, reptilia dan burung. Dan jangan lepaskan peluang berinteraksi dengan California King Snake, Sudan Plate Lizard, Syrian Hamster, Poland Chicken dan banyak lagi rakan-rakan mereka yang berasal dari serata pelusuk dunia.
0: Okey, dan pastinya anda juga berpeluang mengisi masa bersama anak-anak dengan aktiviti berwarna, menonton video dan membaca buku berkaitan tema pameran. Selain itu, terdapat juga reruai Museum Zoologi UM, reruai pertubuhan kelestarian ekosistem alam, reruai ayam serama dan juga ikan laga di sana tau.
1: Dan turut memeriahkan lagi acara adalah penganjuran Forum Keusahawanan Sosial pada 18 Mei 2026 bersama dengan hari Isnin bermula jam 10 pagi di Dewan Semara APM. Dan jangan lepaskan peluang mendengar perkongsian istimewa daripada Encik Husin Fauzi, pengasas Husin Fauzi Farm.
0: Okey, dan sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi Rustia di talian 0379677275 ataupun layari laman sosial Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya.
1: Ya, yang menariknya sebab ada pelbagai jenis haiwan ni. Betul. Tak apalah nak jumpa.
0: Nak jumpa siapa?
1: Haiwan-haiwan yang comel-comel lah.
0: Okey, saya pernah pergi Husin Fauzi Farm tu dekat Shah Alam. Okey. Tak apa bertanya untuk Clefair Leopard ni sebelum ni. Memang banyak haiwan menarik lah. Antaranya ada unta lah, ada ular lah, ada macam-macam lah.
1: Oh.
0: Lepas tu yang binatang yang suka meludah tu apa? Lama-lama.
1: Alpaka.
0: Alpaka. Menarik.
1: Okey. Jadi kepada anda semua, kalau tak tahu Ahad dan Isnin ni nak pergi mana, bawalah anak-anak anda untuk beriadah sambil belajar lah tentang haiwan ni.
0: Okey, baik. Ada juga kita nak belajar tentang hati lelaki juga. Walaupun dia nampak kuat, tetapi dia bukan Superman sebenarnya.
1: Ya. Lepas tu dia apa?
0: Dia adalah seorang yang perlu dimanja juga, walaupun dia nampak kuat.
1: Jadi kepada anda semua, kalau ada adik-beradik lelaki kan, kita hargailah.
0: Dan juga kawan-kawan lelaki, hargailah kawan lelaki tersebut. Okey. Hatinya mudah disakiti seperti kaca tau.
1: Alamak.
0: Dia lelaki-lelaki bukan Superman. Orang tak bagi KL.
1: Ini ber KL.

0: Maksudnya without you, without kami ni tak adalah dengar lagu-lagu yang best-best kan.
1: Without kami rasanya pagi anda mungkin rasa macam suram. Bila adanya kami, insyaAllah anda akan rasa macam tipu lah. Dan juga pagi anda dipenuhi dengan vibe-vibe yang positif.
0: Ya, betul. Jadi kepada anda semua yang tengah memandu ni kan, waktu-waktu sekarang ni kebanyakan jalan ni dalam keadaan yang jam. Jadi pandu cermat jiwa selamat. Jangan main telefon lah, tahu.
1: Okay. Walaupun ada orang yang penting mesej ke apa ke, lepas dah habis memandu baru reply. Jangan reply waktu anda sedang memandu. Nanti anda hilang fokus pada pemandu anda. Okay. Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu macam biasa, kami akan kembali ada game on. Hari ini lagu terbalik.
0: Ya, lagu terbalik. Hari ini rasa AP Syafiq yang bagi saya kan.
1: Okay. Baik, semuanya sekejap je lagi. Untuk waktu ni kita berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Jana Nik, Mungkin Saja.
0: Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

0: Ramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan, termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan truk FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lah.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: KLFM. Ini baru KL.

0: Anytime, Anywhere. 7.2 Kel FM. EBKL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Baik, berjalan-jalan bersama Hafiz. Ini adalah hari Khamis dan Rentak Pagi KL bersama-sama kami berdua ada Epi, Syafiq dan juga Kulin. Dan untuk anda yang memandu, sempat juga kami nak berkongsi info trafik.
5: Ya, maks kemalangan membabitkan kereta dan motosikal di kilometer 15.2 menghalang laluan kanan dan tengah menjadi punca trafik dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Dan trafik perlahan waktu ini dari Salat Selatan ke Pusat Bandar selepas tol Lok Q ke Jalan Istana. Jadi kepada anda, boleh je kongsikan info trafik kepada kami di 0133097972.
4: Right, baik, itu info trafik untuk anda. Dan juga kami juga nak berkongsi mengenai sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 ini. Jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke Muzium Negara pada hari esok dan juga hari Sabtu 15 juga 16 Mei 2026, 9 pagi sampai 6 petang.
5: Ya, yeah, dan kalau anda nak tahu dekat sana banyak je aktiviti-aktiviti yang menarik, antaranya kita ada booth KLFM dan kepada anda semua, bolehlah memenangi hadiah-hadiah yang istimewa. Termasuklah anda boleh berkaraoke bersama AP Syafiq.
4: Kalau karaoke dengan saya, bukan lagu biasa-biasa lah. Baca saya kebanyakan lagu-lagu rock lah.
5: Lagu rock? Awak selalu lagu jiwang.
4: Lagu jiwang,
5: yang tangkap leleh punya tu.
4: Tak, saya dah berubah dah.
5: Dah berubah? Semenjak tak disakiti tu.
4: Semenjak saya dah bahagia sekarang ni, kebanyakan saya adalah lagu-lagu rock lah.
5: Alhamdulillah.
4: Okey, baik. Anda juga berpeluang untuk bertemu dengan kami. Semua penyampai Kelab FM akan berkampung di ada 2 hari. Dan selain daripada kami, anda juga dapat menyaksikan persembahan Syafiq Ikhwan. Ini merupakan bintang RKM. Ada juga Syihaz Zikim, ada
5: Syihaz Zikim,
4: dan juga ada kartunis ni, ada Nana dan juga Ramzah Hurin.
5: Jadi kepada anda semua, waktu hujung minggu ni tak tahu nak ke mana, mehlah singgah ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah bersama geng 972 di Muzium Negara.
4: Dua ada 9 pagi sampai 6 petang. Alright, baik, sebab sini ada game on. Kita nak main lagu terbaik. Lagu apakah yang bakal saya teka kepada Kulin? Kita berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan API Pelita Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: ke lagu terbalik.
1: Rentak pagi KL. Game on.
2: Itu dia Stacey dengan tajuk lagunya Gila yang baru saja berlalu menghiburkan rentak bagi KL anda. Dan seperti biasalah sekarang ni jam pukul 9.27 minit pagi, kita ada Game On.
3: Jadi bila Colin sebut lagu Stacey Gila tadi, tu tak ingat dululah. Saya sebenarnya pernah jadi pakar motivasi counseling orang tau.
2: Oh ya?
3: Dulu pernah lah. Saya ada lesen tu.
2: Tapi sekarang macam saya yang kena counseling.
3: Itulah, lesen tu ditarik balik sebab ada 10 orang datang kat saya, 10 orang jadi gila lepas tu.
2: Tapi betul lah. Awak ada dekat kaunseling gila. Awak menggila orang yang ada.
3: Betul. Dan sejak benda tu saya dilarang lah untuk memberi kaunseling kepada orang.
2: Saya sampai gagap kat depan ni. Saya rasa betul.
3: Oh ya ke? Awak gagap sebab saya nampak kacak hari ni berbaju batik. Sebab awak rasa macam tak tentu agak sikit.
2: Hello.
3: Elok kan?
2: Jadi
3: hari ni kita nak main game lagu terbalik. Saya akan berikan satu lagu terbalik untuk Kulin. Kulin kena teka. Saya berikan 3 cubaan.
2: Okey, boleh?
3: Okey, kalau tak dapat jawab macam biasalah, kulit akan didenda.
2: Okey,
3: jom
2: boleh,
3: kita
2: boleh
3: dengar apakah lagunya untuk hari ini. Okey, lagu ni dari Selatan Thai.
2: Tak adanya. Ini lagu Datuk Jamal Abdillah.
3: Lagu apa tajuk dia?
2: Okey. Jamilan gadis Melayu tak menawan, tak menarik.
3: Tajuk lagu dia apa?
2: Gadis Melayu.
3: Gadis Melayu. Siapa nyanyi?
2: Datuk Jamal Abdillah.
3: Datuk Jamal, confirm eh?
2: Confirm. Nak dengar lagi sekali boleh?
3: Tak ada. Awak dah teka tu?
2: Dah teka? Betul?
3: Apa nama? Awak dah confirm jawapannya, gadis Melayu?
2: Confirm.
3: Confirm. Bukan gadis India ke?
2: Bukan.
3: Gadis Melayu eh? Yeah. Okey, jom kita dengar. Apakah jawapannya untuk hari ni? Awak confirm pasti eh?
2: Confirm pasti.
3: Ini lagu dia.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
3: Betul. Tahniah. Saya memang bagi mudah-mudah je sebab Kulin tak siap hari ni. Saya tak nak bagi Kulin memikir sangat.
2: Tak ada. Tapi kalau teka lagu ni, saya power sikit.
3: Oh, power sikit lah. Okey, maknanya lepas ni Kulin kena denda lah kan?
2: Tak. Awak yang saya denda.
3: Oh, saya kena denda.
2: Sebab awak yang
3: jawab.
2: Sebab awak yang bagi jawapan teka-teki yang macam mudah-mudah.
3: Okey. Nampaknya ramai yang meraihkan kejatuhan saya di TikTok Live KL FM. Denda happy. Okey, saya sahut cabaran tu. Kejap je lagi dan pastinya semangat saya takkan hilang seperti ekspedisi kata ni. Semangat yang hilang, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, lagu sebab Mak Adam dengan tajuk lagunya Pencuri Hati. Dan terus membawa kita ke pukul 9.38 minit pagi. Dan untuk ini kita nak berkaraoke menerusi Bilik Karaoke 972.
2: Ya, sebelum kita nak berkaraoke ni, kita nak denda lah Epi Syafiq. Sebab hari ini dia ingat yang dia ni power lah bagi lagu dekat saya. Lepas tu ingat saya tak boleh nak jawab. Siapa je yang tak kenal suara Datuk Jamal Abdillah ni?
1: Itulah, awak nak cakap tu boleh juga. Janganlah sampai mulut pun herut-herut, mata pun herut-herut juga.
2: Tak ada.
1: Buat biasa sudahlah.
2: Saya riak dan takabur hari ini sebab saya menang.
1: Okey, tak apa, tak apa. Hari ini mungkin saya kalah. Besok lusa ada lagi. Jangan risau. Saya tak risau semua tu. Jadi awak nak denda saya apa ni?
2: Okey, sempena hari perpaduan kita ni kan, di Muzium Negara. Semalam saya kena denda. Saya kena nyanyi bertemakan lagu Cindai untuk ajak mereka untuk datang beramai-ramai. Tapi kali ini kita tukar sikit. Saya nak tukar kepada rap.
1: Rap pula. Oh, bertemakan nak ajak mereka ni datang dekat Muzium Negara lah esok ada
2: grup
1: ni.
2: Ya, betul.
1: Okey, rap memang makanan saya.
2: Memang makanan?
1: Memang makanan saya. Saya kalau kat rumah balik kampung pun akan rap dengan mak saya. Ibu, saya nak makan. Ibu dah pulang. Ibu buat cucu.
2: Okey, silakan.
1: Okey, baik, kita cuba.
2: 3, 2, 1.
1: Hey.

0: Geng Club FM dan Museum Negara berlangsung Jumaat dan juga Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang. Banyak aktiviti menarik disediakan untuk anda di Bus Club FM. Ada karaoke, ada banyak juga, ada selfie dengan kami, ada Syihazike, Syafiq Ikwan, Katulis Nana dan Rem untuk melukis wajah anda. Temui Geng 972, ada Mimi Wala, AP Syafiq, Ashila Ashur, Putra Azwan, Indiana, Rizwan Dola, EJ, Ali Aiman, Kulin, Syak, Bella, Dayan dan Fifi. Ingat ya, Jumaat dan Sabtu 15 dan 16 Mei 2020 pernah bersama Geng 972 di Museum Negara. Jomlah kita wewe.
1: Boleh
0: kan?
1: Yang Pak akhir wewe tu apa?
0: Wewe tu, we datanglah.
1: Baik, itu dia. Kita dah pun denda AP Syafiq. Dan selepas ini, mungkin AP Syafiq kena denda lagi lah kan?
0: Awak suka saya kena denda kan?
1: Suka.
0: Oh, ramai meraihkan saya didenda hari ni tau.
1: Ya, sebab AP Syafiq bukan selalu kalah.
0: Memanglah saya kan hebat. Bambina dia cakap tu rapping ke dandut campur rap dut nama dia.
1: Ya, kadang-kadang saya macam confused. Macam membaca pun ada
0: baca
1: juga.
0: Baca pun kadang-kadang bunyi nasyid pun ada juga. Okey, baik. Untuk waktu ni, jom kita karaoke ramai-ramai yang dalam kereta yang dekat rumah yang di pejabat. Jom kita nyanyi ramai-ramai. Naik atas kerusi masing-masing. Kita nyanyi lagu ini bersama Sting. Kau tetap kuat jati.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, lagu persembahan Samudra dengan tajuk lagunya Salam Sejahtera. Saya penat, Gulin.
2: Penat ni. Kenapa penat?
1: Dah rasa macam dalam bilik karaoke juga, nyanyi sama-sama dengan TikToker ataupun viewer kita ni.
2: Betul. Dan terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan kami dari pagi tadi sehingga kini. Dan yang tengah berkaraoke bersama kami ni, terima kasih banyak-banyak.
1: Siapa yang serak-serak suaranya, tarik lagu tinggi tadi, ini antara lagu yang favourite lah bila ramai pergi karaoke lah.
2: Semestinya wajib lah nak kena nyanyi, kan?
1: Lagu Ojek awak apa?
2: Saya Bertahta di Hati.
1: Bertahta di Hati.
2: Memang dari kecil sampai sekarang ni, itu lagu wajib karaoke saya lah.
1: Jadi kepada anda yang nak berkaraoke nanti dekat Muzium Negara hari Jumaat dan Sabtu, untuk berkaraoke dengan Kuda, ingat lagu Bertahta di Hati.
2: Baru kita boleh nyanyi sama-sama singalong. Baik. Selepas ini anda akan bersama dengan DJ Yayang kita menerusi Hai Hai KL. Jadi kepada anda semua, nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan pun boleh menerusi Hai Hai KL.
1: Saya ada lagu untuk Yayang.
2: Apa dia?
1: Yayang, kamu dah berubah.
2: Bukan. Cuba sebut yang betul-betul.
1: Lainlah. Okay, baik. Lepas ini Yaya akan temani anda untuk si Hai Hai KL. Boleh minta lagu juga dalam segmen tersebut. Dan insyaAllah esok kami akan kembali bertiga.
2: Ya, betul. Menerusi Rentak Pagi KL juga, ada Colin, Andayana dan juga Epi Syafiq.
1: Okay, kami tinggalkan anda dengan lagu ini persembahan Haida dengan tajuk lagunya Hajat. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.
1: Yang, kamu dah berubah.
2: Bukan. Cuba sebut yang betul-betul.
1: Lainlah. Okay, baik. Lepas ini Yaya akan temani anda untuk si Hai Hai KL. Boleh minta lagu juga dalam segmen tersebut. Dan insyaAllah esok kami akan kembali bertiga.
2: Ya, betul. Menerusi Rentak Pagi KL juga, ada Colin, Andayana dan juga Epi Syafiq.
1: Okay, kami tinggalkan anda dengan lagu ini persembahan Haida dengan tajuk lagunya Hajat. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

Hi, saya Bob Yusof. Hai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Masih tidak berpulang, tunggu yang ketawa, alahai manisnya lawanya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Rash Manu dengan lagunya Hey Wale Wale, Hey Wale Wale. Membuka tirai untuk Hai Hai KL hari ini. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi pagi Khamis anda hari ini 14 Mei 2026. Terima kasih kepada rakan setugas AP Syafiq dan juga Kulin yang telah pun menemani anda dalam rentak pagi KL seawal 6 pagi tadi sehingga ke pukul 10 pagi dan bermula daripada saat ini, insyaAllah Dayang akan temankan anda selama 3 jam dalam Hai Hai KL sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi apa khabar semua? Dayang doakan semoga semuanya sihat walafiat hari ini dan semoga semua perancangan anda untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan tak lupa juga untuk anda yang bekerja daripada rumah hari ini, jangan lupa spot me anda setiap jam, okey? Apapun tugasan anda yang anda lakukan di rumah, jangan leka, jangan lalai. Setiap satu jam tu, buatlah alarm clock masing-masing setiap satu jam untuk punch spot me anda. Dan seperti biasa dalam Hai Hai KL, waktu sekarang dah pun menghampiri 10.15 minit pagi. Dayang dah pun terima banyak sangat WhatsApp di nombor telefon KLFM 0133909972 untuk membuat permintaan lagu. Nak hantar ucapan juga boleh kan untuk orang-orang yang anda sayangi, untuk menaikkan mood anda, untuk menceriakan lagi hari anda. InsyaAllah ada yang kesiarkan dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia daripada Dukes. Ha, Benci Jadi Cinta. Lagu ini mengingatkan Dayang yang kepada apa tu kata-kata orang-orang dulu kan. Selalu cakap jangan tak suka sangat nanti jadi cinta. Jangan benci sangat nanti jadi suka. Ha, itu dia tajuk lagu ini. Benci Jadi Cinta. Begitulah, kita jangan terlalu tidak suka seseorang, nanti jatuh suka. Okey, berhati-hati, berpada-pada kalau tak nak apa tu, kalau tidak suka kepada orang ke, kita kena berpada-pada. Okey, waktu sekarang menghampiri 10.30 minit pagi, dan nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026. Pada sebelah petang ini jangkaannya tiada hujan, dan pada sebelah malam juga dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, dan doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan untuk yang sedang memandu kemanapun destinasi anda, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandulah berhati-hati, ingatlah orang-orang yang tersayang. Yang penting, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan lupa patuhi had laju. Jangan lupa bagi signal kalau nak tukar laluan. Okay? Jaga keselamatan bersama. Jaga keselamatan insan yang tersayang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi anda kalau rasa mengantuk kan, ataupun rasa lengah-lenguh ketika memandu, kotlah hari ini pemanduan anda dalam jarak yang jauh, bolehlah berehat sebentar di kawasan yang selamat ataupun di R&R yang disediakan. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Banyak lagi lagu-lagu permintaan yang telah pun dihantar di WhatsApp KLFM. Terima kasih semuanya. InsyaAllah selepas ini dan yang akan siarkan, terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Itu dia lagu Nabila Razali, Buat Baik-Baik Balas Balik. Kita kalau orang buat baik, kita balas lah. Tapi kalau orang buat jahat, jangan balas. Tak apa, biar je. Kita teruskan dengan kebaikan kita. Jangan lupa untuk senyum selalu. Senyuman itu satu sedekah. Itu adalah antara lagu permintaan pendengar. Jadi maknanya Dayang dah pun mula menyiarkan lagu-lagu pilihan anda. Jadi untuk anda yang pada waktu ini mungkin moodnya belum belum ada lagi kan, nak dengarkan lagu-lagu yang menaikkan mood anda, yang memberi semangat untuk anda melaksanakan tugasan anda hari ini, boleh hantarkan ke WhatsApp KLFM 0133097972. Tetapi sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu permintaan pendengar yang lain, Dayang nak kongsikan dahulu aktiviti hujung minggu ini. Ada sambutan Hari Belia Negara 2026. Ini adalah program warna-warni belia Malaysia, bertempat di mana ni? Di Sendayan, pada 15 hingga 17 Mei 2026 di X Park Bandar Seri Sendayan Negeri 9. Warna-warni belia Malaysia sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026. Jadi antara aktiviti yang disediakan untuk anda ada bengkel gendang, bengkel alat muzik moden, persembahan kebudayaan negeri, tarian tradisional pelbagai kaum, dan juga persembahan seni dan budaya belia Malaysia. Jadi untuk anda yang berdekatan dan berkesempatan, ambillah peluang ini untuk diluangkan bersama dengan keluarga yang tersayang. Datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi budaya, muzik dan semangat perpaduan belia Malaysia. 15 hingga 17 Mei ini di X Park Bandar Seri Sendayan Negeri 9. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

KLFM ini baru KL itu baru saja berlalu. Fariz Azna Adnan dan juga Mas Idayu lagunya Air Titik ke Batu. Saya tahu ada yang goyang-goyang bahu kan sambil buat kerja dengar lagu sedikit dangdut. Tidaklah dangdut 100%. Itu dia lagu permintaan pendengar kita pada pagi Khamis ini. Lagi info yang nak dikongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan pameran haiwan eksotik dan forum keusahawanan sosial. Jadi Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Melaya UM dengan kerjasama Hussein Fauzi Farm akan mengadakan aktiviti pameran haiwan eksotik pada 17 dan 18 Mei 2026 hari Ahad dan juga hari Isnin di Dewan Angsana APM UM. Jadi pameran ini menghimpunkan lebih 40 ekor haiwan merangkumi spesies mamalia, reptilia dan burung. Jadi untuk anda jangan lepaskan peluang berinteraksilah dengan California King Snake, Sudan Petted Lizard, ada Syrian Hamster, Pollen Chicken dan banyak lagi rakan-rakan mereka yang berasal dari serata pelusuk dunia. Jadi anda juga berpeluang mengisi masa bersama dengan anak-anak dengan aktiviti mewarna. Ada juga aktiviti menonton video dan membaca buku Zoologi UM. Reruai pertubuhan kelestarian ekosistem alam pun ada. Reruai ayam serama dan ikan laga pun ada. Dan juga turut memeriahkan acara adalah penganjuran Forum Keusahawanan Sosial pada 18 Mei 2026 hari Isnin bermula jam 10 pagi di Dewan Semarak APM. Jadi untuk anda jangan lepaskan peluang ini, dengarkan perkongsian istimewa daripada Encik Hussein Fauzi, pengasas Hussein Fauzi Farm. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan KLFM pada ketika ini, sebarang pertanyaan lanjut anda boleh hubungi Urus Setia di talian 0379677275 ataupun boleh layari laman sosial Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Tampak tak banyak aktiviti yang disediakan untuk anda untuk hujung minggu ini. Jadi kalau tiada perancangan, jangan risau, banyak je aktiviti yang akan dikongsikan lagi selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Hello Family Baru KL, masih lagi bersama dengan Dayang dalam Hai Hai KL lah untuk pilihan lagu pendengar hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026. Baik, untuk anda yang mungkin belum lagi follow kami di akaun media sosial KLFM, anda boleh follow kami di TikTok, ada dua akaun KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Di Facebook kami KLFM Ini Baru KL dan Instagram KLFM 97.2MHZ. Jadi anda boleh ikuti perkembangan-perkembangan kami di semua media sosial. Dan juga jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda, tak kira di mana saja berada, di utara, di selatan, di timur, di Borneo sekalipun, anda boleh mendengarkan kami secara percuma melalui aplikasi RTM Click. Jangan lepaskan peluang kerana tahun ini kita akan siarkan World Cup bermula 11 Jun hingga 19 Julai nanti. Jadi jangan lepaskan peluang kalau tak dapat nak menonton di televisyen ke. Jadi anda boleh tonton saja di telefon pintar anda. Muat turunlah aplikasi RTM Click sekarang. Waktu sekarang menghampiri 11.30 minit pagi. InsyaAllah 12.30 hari nanti seperti biasa, segmen lagu lepas geram. Jadi untuk anda di mana pun berada, mungkin sekarang ni ada yang dah mengantuk ataupun lapar, sabarlah sekejap, okay? Sikit masa saja lagi untuk kita berehat untuk makan tengah hari. Tapi apapun, boleh terus dengar kami di KLFM. Banyak lagi hiburan dan juga informasi yang kami kongsikan nanti. Terus kekal dalam segmen Hai Hai KL menerusi frekuensi 97.2.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dulu saya rajin mandi sungai tau. Mandi sungai, lepas balik sekolah mandi sungai. Tengah-tengah menari Kuala Lentang. Berenang Kuala Lentang tu. Kuala Lentang dah sampai saya rasa macam suka Olimpik dah. Saya kat ujung tu, saya terpegang kaki. Tengok atas, bapak saya.
2: Lepas tu kena rotan lah.
1: Dia kejarnya. Saya lari dalam air. Dalam air tu juga bapak saya kejar. Macam kuliah nak manja kan. Tak pernah kena macam ni.
2: Tak ada. Saya dulu kan, nak cerita pasal anak manja ni. Bapak saya pergi kedai. Tak bawa saya. Waktu kecil je lagi kan. Saya punya sakit hati. Saya ambil batu tu, saya gores kereta bapak saya. Macam gores dah menang.
1: Lepas tu bapak awak buat apa kat awak?
2: Bapak saya tak balik lagi. Mak saya gores dah menang kan kau. Ada kejar saya guna rotan.
1: Lepas tu dia gores dah menang awak pula lah. Betul. Itulah hadiah dia. Gores dah menang, dapat sebatan sekali. Okay.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Itu dia, dan kongsikan sedikit serutan AP Syafiq dan juga Kulin dalam Rentak Pagi KL pagi tadi. Rentak Pagi KL geng 972 yang sentiasa menemani anda 6 pagi hingga 10 pagi setiap Isnin hingga Jumaat. Kadang-kadang ada Anne, ada Kulin, ada AP Syafiq, ada Putra Azwan yang akan menemani anda, menceriakan pagi anda dalam keadaan anda apa tu, dalam kesesakan lalu lintas kan, pagi-pagi on the way pergi kerja ke on the way pergi hantar anak-anak pergi sekolah. Dengarkan kami melalui frekuensi 97.2. Lagi info menarik nak dikongsikan bersama dengan anda hari ini, 14 Mei adalah Hari Kereta Api Sedunia, di mana sambutan ini sering diraikan untuk menghargai perkhidmatan dan sumbangan industri kereta api terutamanya oleh agensi berita dan pengangkutan di Malaysia. Ini juga dikenali sebagai Hari Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, dalam konteks Malaysia meraikan warisan dan sejarah pengangkutan rel negara. Jadi untuk anda semua, ramai je kan yang naik KTM selalu, yang naik pengangkutan awam. Jadi hari ini setiap tahun 14 Mei kita akan sambut Hari Kereta Api Sedunia. Waktu sekarang menghampiri 11.50 minit pagi. Sebentar lagi, tepat 12 hari, insya Allah kita akan teruskan dengan segmen lagu lepas geram.

0: Itu dia lagu Are-Are-Are dari filem Dil To Pagal He. Untuk anda peminat-peminat Bollywood, tidak akan kami lupakan. Kami akan siarkan lagu-lagu Hindustan. Waktu sekarang menghampiri betul 12:30 hari. Kita teruskan lagi. Hai Hai KL dalam segmen Lepas Geram melalui frekuensi 97.2 dan juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Lagu Lepas Geram.

0: Itu dia tadi lagu pilihan anda.
1: Dengar sini semua rakyat Metropolis. Profesor Clone ada berbual.

2026. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama datang memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama dengan kami geng 972 KLFM dan Museum Negara, berlangsung pada hari Jumaat dan Sabtu bermula pukul 9 pagi hinggalah 6 petang. Okey, geng 972 di Museum Negara sertailah pelbagai aktiviti menarik yang kami sediakan untuk anda di booth KLFM, termasuklah peluang untuk memenangi hadiah istimewa dan ada juga karaoke bilik 972. Jadi anda juga boleh berhibur bersama dengan Cihaz Zikir, ada Syafiq Ikhwan, ada juga kartunis Nana dan Ram untuk melukis wajah anda dan pastinya lagi temui geng 972. Ada Mimi Wala, Epi Syafiq, Ashila Ashura, Putra Azwan, Indiana, Rizwan Dola, EJ, ada Alif Aiman, Kulin, Syak, Bella, ada Dayang dan Fifi. Jadi untuk anda, jangan lupa temu janji kita esok hari dan hari Sabtu 15 dan 16 Mei 2026 bersama dengan geng 972 di Museum Negara sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Pelbagai lagi aktiviti menarik disediakan untuk anda selain daripada booth KLFM. Ada juga Food Unites, ada Rumah Kami dan Sukan Rakyat, ada pameran Saya Anak Malaysia, ada persembahan Colors of Malaysia dan Silat Mata, ada juga Zumba dan Unity Breeze Walk Busana Etnik dan ada bermalam di museum. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama merasai pengalaman sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. If only we could fly.

KLFM ini baru KL. Itu dia antara lagu-lagu lepas geram permintaan pendengar kita untuk hari Khamis 14 Mei 2026. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Ha, hujung minggu ini kan banyak aktiviti yang diadakan di sekitar Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan ada. Jadi untuk anda yang nak datang beramai-ramai kan, yang ada perancangan untuk bergerak dalam perjalanan yang jauh, jangan lupa untuk periksa kenderaan anda sebelum perjalanan yang jauh bagi mengelakkan risiko kerosakan atau kemalangan. Jadi antara yang perlu diperiksa adalah tayar kan, periksa bunga tayar dan tekanan angin tayar anda. Jangan lupa periksa lampu juga, pastikan lampu signal malam dan brek berfungsi. Selain itu kena semak juga paras minyak enjin dan air radiator, pastikan bateri masih baik dan terminal bersih, dan brek anda, uji keberkesanan brek sebelum memulakan perjalanan anda. Jadi sebenarnya langkah mudah ini boleh mengelakkan masalah di jalan raya dan memastikan perjalanan lebih selamat serta lancar, insya-Allah. Jadi apapun perancangan anda untuk luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan keluarga di hujung minggu ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Apapun, terus kekal bersama dengan kami di KLFM ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: Itu dia tepi sikit daripada Sleek. Tolong tepi sikit. Tepi sikit sebab apa? Sebab Dayang nak sampai ke penghujung tugasan Dayang dah untuk Hai Hai KL edisi hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026. Selepas ini Dayang nak bagi laluan kepada DJ Shark untuk temankan anda dalam nadi kota KL. Tapi sebelum itu, satu tengah hari nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama satu tengah hari dan untuk panduan Muslimin Muslimat maksudnya waktu salat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1:12 tengah hari. Jadi terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari-hari anda, dan semestinya juga terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar yang setia menyokong kami dalam live TikTok KLFM official ataupun KLFM ini baru KL. Terima kasih semuanya. Kami akan setia bersama anda, menemani anda, menyiarkan lagu-lagu permintaan anda. InsyaAllah. Dayang doakan semoga semua sihat, semoga semua berbahagia, semoga dipermudahkan urusan semua. Okey, selepas ini Dayang nak tinggalkan anda dengan lagu-lagu ekstra sama tak serupa. Jadi hari ini hari Khamis, Dayang nak pilih lagu Sayang. Sayang yang pertama kita ada daripada Dayang Nur Faizah dan Marcel, dan juga Sayang yang kedua daripada Shay. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi esok hari. Dayang akan bersiaran dalam Nadi Kota KL esok. Jadi untuk anda, terus kekal bersama kami di KLFM. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLFM Extra, kamu tak serupa.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.
4: 97.2 MHz KLFM, ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: KL. Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Baiklah, KLFM, ini baru KL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semuanya pendengar KLFM yang setia. Dan diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Dan malah tengah hari ini dapat menikmati hidangan yang terbaik. Waktu-waktu Ria Sebini, ayuh temankan Syak waktu ini dalam Nadi Kota KL pukul 1 hingga 4 petang, 1 tengah hari hingga 4 petang. Untuk edisi pertemuan 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan terima kasih juga kepada rakan saya, Dayang ataupun Nazi, yang menemani dalam Hai KL. Harapnya semuanya gembira dengan lagu-lagu yang diberikan. Dan insyaAllah saya juga akan memainkan lagu-lagu yang terbaik hanya di KLFM, ini baru KL. Sebagai lagu pembukaan dalam Nadi Kota KL ini, ayo kita dengarkan nyanyian pada Search Laila, Namamu Teratas. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133-3097-972.
1: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
2: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
3: Karaoke Bilik 972.
1: Berjalan kaki berbusana etnik.
2: Zumba.
3: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
1: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
2: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
4: KLFM, ini baru KL.
1: Tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL.
5: Belon dari Nadi Kota KL waktu ini bertemankan Syak. Dan terima kasih banyak-banyak yang terus setia memilih kami di KLFM ini baru KL. Dan Kuala Lumpur, apa yang anda lakukan ketika ini? Anda yang sedang berehat, yang mungkin ketika ini pulang ke ibu pejabat setelah bersantai ataupun melepaskan segala lelah waktu pagi ini dengan pelbagai kerja yang dilakukan bersama rakan-rakan. Dan harapnya waktu tengah hari ini yang antah nak, okay, saya ucapkan selamat sampai ke tempat kerja. Dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekolah diberikan kekuatan, diberikan itizam dan juga diberikan kefahaman dalam mempelajari ataupun dalam insyaAllah menimba ilmu. Dan kepada ibu bapa juga, tahniah kerana anda semua sentiasa menjadi ibu bapa yang bertanggungjawab. Sebagai ibu bapa yang sentiasa memberikan motivasi menjadi contoh kepada anak-anak. Okey, Nadi Kota KL waktu ini bertemankan Syab. Dan ini dia saya nak kongsikan berkenaan dengan pada hari sempena Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Ayuh meriahkan dan sertai pelbagai aktiviti bersama geng 972 di Museum Negara. Dan temui penyampai-penyampai KLFM di sana dan berhibur bersama selebriti serta berjumpa kartunis-kartunis yang akan melakar wajah anda. Dan jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai pada hari Jumaat dan Sabtu. Okey, esok Jumaat dan Sabtu 15, 6 dan 16 Mei 2026. Dan semestinya saya pun ada, insyaAllah kita ada ramai sahabat-sahabat situ. Ada antaranya kita ada Putra Zuan, kita ada Riz, kita ada AP, ada Mimi, ada Bella, ada Dayang, Alif, Fifi, Anne, Sheila, EJ, Kulin. Tidak lupakan juga kita punya, kita membawakan, okey, ini dia yang terbaiknya. Kita bawakan apa itu KLFM kepada anda semua. Kerana ada aktiviti menarik, kita ada games dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk hadir ke Museum Negara. Dan kini kita memasuki ruangan Music Express. Dan terus dengarkan muzik tanpa henti selama 30 minit. KLFM, ini baru KL.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Music Express, 30 minit lagu tanpa henti. Music Express.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dulu saya rajin mandi sungai tau. Mandi sungai, lepas balik sekolah mandi sungai. Tengah-tengah menari kuat lentang. Menari tak ada. Berenang kuat lentang tu. Kuat lentang dah sampai saya rasa macam sukan Olimpik dah. Saya kat ujung tu, saya terpegang kaki. Tengok atas, bapak saya.
2: Lepas tu kena rotan lah.
1: Dikejarnya. Saya lari dalam air. Dalam air tu juga bapak saya kejar. Macam kuliah nak manja kan. Tak pernah kena macam ni.
2: Tak ada. Saya dulu kan, nak cerita pasal anak manja ni. Bapak saya pergi kedai. Tak bawa saya. Waktu saya kecil je lagi kan. Saya punya sakit hati. Saya ambil batu tu, saya gores kereta bapak saya. Macam gores dah menang.
1: Lepas tu bapak awak buat apa ke awak?
2: Bapak saya tak balik lagi. Mak saya gores dah menang yang kau. Ada kejar saya guna rotan.
1: Lepas tu dia gores dah menang awak pula lah. Betul. Itulah hadiah dia. Gores dah menang dapat sebatan sekali. Okay.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Itu dia Rentak Pagi KL bersama dengan Kulin dan juga Epi Syafi. Dan itu dia, Goris dah menang katanya. Tak apalah, mungkin pengalaman sebegitu menjadikan cerita di kala tua nanti. Dan mungkin dicontohi, harapnya tidak dicontohi. Mudah-mudahan menjadi cerita gembira sebagai penghibur hati kita. Kadang-kadang cerita-cerita zaman kanak-kanak ni memberikan imbauan yang menarik, mengenangkan kita kepada mungkin yang ada ibu bapa tu. Ianya menjadi satu cerita yang indah. Mungkin yang tadi ibu bapa, mungkin ini menjadi satu cerita yang tersemat rapi dan sentiasa diingati. Dan cerita-cerita sebegini, Kuala Lumpur seringkali berlaku. Dan kita punya masa ataupun ruang masa kita, masa kita kanak-kanak dulu. Dan boleh kita kongsikan dengan anak-anak kita. Semoga dengan cara itu dapat kita mendengarkan lagi hubungan seterusnya. Baiklah Kuala Lumpur, 10 minit saja untuk kita menghapuskan atau kita... jangan biarkan nama Edis menjadi jiran yang tak diundang di rumah kita. Hanya perlukan 10 minit seminggu untuk aktiviti cari dan juga musnah. Jom kita amalkan langkah mudah ini. Pertama, cari dan musnah. Luangkan 10 minit seminggu. Cek kawasan dalam dan juga luar rumah guna abate, iaitu letak pembunuh jentik-jentik dalam bekas air bertakung, iaitu seperti pam dan juga tandas kolah. Sembur aerosol, sembur dalam rumah pada awal pagi dan lewat petang. Dan lindungi diri, pakai baju yang panjang dan gunakan repellent kalau nak keluar. Ingat, tiada edis, tiada denggi. Kongsikan pesanan ini demi keselamatan keluarga dan komuniti kita di Kuala Lumpur. Dan itu dia pesanan berkenaan dengan langkah-langkah pencegahan denggi. Denggi pula kan. Mungkin teringat tadi makan ayam daging dendeng kan. Mudah-mudahan kita kenyang dan harapnya dengan kekenyangan itu memberi kita rasa gembira sambil-sambil kita dengarkan waktu ini di KLFM dalam Nadi Kota KL. Dan kita terus saja bersama. Ini dia lagu yang dinyanyikan oleh Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nadi Kota KL, ini baru KL.

Itu dia nyanyian pada Wings, inspirasi Tami Sari dalam Nadi Kota KL waktu ini. Dan terima kasih banyak-banyak yang terus bersama dengan kami di Nadi Kota KL dan semestinya memilih kami di KLFM sebagai stesen utama anda, pilihan nombor satu anda, radio nombor satu orang kota. Dan ini dia satu perkara yang ingin saya kongsikan, di mana 9 daripada 10 orang dewasa ada masalah gusi. Amboi, takutnya dengar. Dan bila sebut tentang masalah gusi ataupun penyakit periodontal, iaitu penyakit gusi, sering menyerang dalam diam dan sedar tak sedar gigi sudah mula goyang serta gusi yang tidak sihat. Akhirnya sebelum mencapai usia emas, gusi hanya tinggal batas. Kita nak macam tu . Dan jangan biarkan ini terjadi. Dan bila sebut tentang penjagaan gigi, maklumlah tengah hari tadi kita dah makan, kita dah keluar, kita dah minum dan sebagainya. Mungkin antara langkah boleh diambil ialah berus gigi 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan sebelum tidur. Dan kalau tengah hari tu pun baik juga. Dan gunakan floss gigi untuk membersihkan kawasan celah gigi. Dan menjalani pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Okey, ambillah tarikh lahir anda untuk anda membuat pemeriksaan gigi sekali setahun. Dan memilih pemakanan yang sihat dan kurang kandungan gula. Itu yang paling penting. Pilihlah pemakanan yang sihat untuk kita menjaga kesihatan gigi kita. Ayo kita nak dengarkan lagi. Ini dalam Nadi Kota KL. Lagunya pada kumpulan Ungu, Hampa Hatiku. KLFM, ini baru KL.

0: 3, 4 petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

0: 1 tengah hari hingga 4 petang. Radio KKL menghiasi ruang udara 97.2 MHz. KLFM, best out.
1: Radio KKL. Okey, Nadi Kota KL. Ha, itu dia. Tadi kita dah berhindustan dengan lagu Chaya Chaya. Okey. Bila sebut tentang bila dengar lagu ini, ramai yang bayang-bayang di mana Shahrukh Khan di atas kereta api sambil menyanyi Chaya Chaya Chaya. Mungkin waktu ini sesuai untuk kita mendapatkan orang kata keseronokan dalam kerja. Carilah keseronokan dalam kerja kita. Jangan pening-pening, jangan marah-marah. Carilah keseronokan. Baiklah, ini dia untuk panduan pelawat ke Muzium Negara sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah pada 15 hingga 16 Mei 2026 pada 9 pagi hingga 10 malam. Manakala 17 Mei hingga 2026, 9 pagi hingga 6 petang. Di mana bagi yang membawa kenderaan sendiri, parking awam Muzium Negara ataupun di NU Central ataupun di Planetarium Negara. Untuk kenderaan e-hailing, turunkan penumpang di pintu gerbang Muzium Negara. Untuk kenderaan awam pula, stesen MRT, Muzium Negara, KTM, LRT, ERL, monorail dan turun di stesen KL Central, kemudian ke Muzium Negara, juga taksi boleh terus gitu dan go KL City dengan menaiki bas. Itu dia antara panduan yang boleh diikuti. Dan saya harapkan kita dapat bersua muka bila Jumaat Sabtu ni di Muzium Negara. Semua kita harapkan cerita-cerita dan kita raikan. Mungkin di situ kita baru mengenali antara sama satu sama lain dan lagi dengan DJ-DJ di KLFM ini. Baiklah, sambil-sambil mendengarkan kami waktu ini, saya nak hiburkan anda semua Kuala Lumpur dengan lagu pada nyanyian Limp Bizkit, Take a Look Round. Nanti kita KL. Waktu ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita apa hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua Colombo, di mana pasukan semut hitam. Mungkin yang tak tahu siapakah itu pasukan semut hitam. Ini ialah berkenaan dengan semua jemaah haji Dwi Fur Rahman. Kerana bila sebut tentang semut hitam, mereka adalah yang bertanggungjawab. Kerana dalam kesibukan jutaan tetamu Allah SWT yang memenuhi bumi Makkah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan sentiasa terkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar memerhati, sebaliknya menjadi teladan hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Dan itu dia sedikit pengenalan siapakah ni yang digambarkan sebagai pasukan semut hitam. Boleh ikuti juga di berita RTM, kerana di situ juga dikongsikan bagaimana rupa semut hitam itu. Bukan itu semut merah dangdut tu, ini semut hitam. Tapi mereka sangat membantulah dalam menguruskan jemaah haji yang berada di tanah suci Kota Mekah. Kan kita harapkan yang menjadi Dwi Fur Rahman pada kali ini diberikan kekuatan dan kesihatan. Dan semestinya tahun ini cukup ketat sekali bila sebut tentang haji, kerana kesihatan amat dititik beratkan. BMI kena jaga, kemudian penyakit-penyakit pun harus dijaga. Kalau ada penyakit-penyakit kronik tu dapatkan rawatan doktor. Dan syarat-syarat ini diguna pakai pada tahun ini dan sebagai persediaan untuk kita juga pada yang ingin menunaikan haji pada masa akan datang tahun depan. Jangan lupa untuk menjaga kesihatan bermula pada sekarang, pastinya. Dan saya ingin juga mengajak anda semua menjadi penonton hari ini dalam Salam Baitullah 14 Mei 2026 pada pukul 9 malam ini bersama tetamunya. Saya cuba kongsikan, ini dia yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah dan Aiman Ridwan Muhammad Ramlan Khori. Jangan lupa untuk ikuti Salam Baitullah pada malam ini dan juga podcastnya pada pukul 7.45 minit tengah malam. Okey, dan ini dia, kita nak terus berhibur dengan lagunya daripada kumpulan Yarmouk, Kembalilah. Nadi Kota KL, ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Itu dia lah Jenny. Pada Jenny, seorang anggota Blackpink. Okey, mana-mana dalam negeri kota KL waktu ini. Baiklah, Kuala Lumpur, petang ini, based on air dengan kita akan bersama dengan Danish Fruit. Kerana Danish ni katanya dari jualan air balang ke di bulan Ramadan, kini menjadi berkembang menjadi jenama jus buah premium yang dikenali. Dan mungkin inilah satu semangat usahawan kota yang kita mahukan. Dan juga ikuti petang ni dalam Biz On Air bersama dengan EJ dan dengarkan perkongsian Ahmad Azhari Azlan, wakil Danish Fruit. Dan insyaAllah kita akan berkongsi tentang tips menjaga kualiti buah-buahan segar setiap hari. Bagaimana konsep harga rahmah boleh kekal premium dan liku-liku pasaran dan juga penjanamaan untuk Danish Fruit. Jangan lupa

boleh ikuti kami juga di Facebook kami di KLFM. Ini berKL dan Colombo. Pastinya bermula 13 hingga 27 Mei 2026 7.45 minit malam. Jangan lupa untuk ikuti Salam Baitullah Amplak. Dan pada pukul 9 malam Salam Baitullah. Selain boleh tonton di TV1, saksikan juga di aplikasi RTM Klik dan media sosial rasmi Salam Baitullah. Kerana ini bukan hanya sekadar siaran, tetapi ialah detik dan di mana hati akhirnya mengerti apa itu rindu yang sebenar. Itulah dia Salam Baitullah. Jangan lupa. Dan ada Salam Baitullah menampilkan juga ustaz-ustaz juga, ada artis-artis. Dan yang paling penting sekali untuk tahun ini yang terbaru, menampilkan juruhebah-juruhebah radio RTM di dalam segmen Salam Baitullah Unplugged bermula 7.45 minit malam. Ayo kita nak terus beribu lagi dalam Nadi Kota KL. Ini dia lagu nyanyian berkumpulan Data Permaisuri. Untuk semuanya, Nadi Kota KL waktu ini, ini baru KL.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Baiklah, Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama Geng 972, KLFM dan juga Muzium Negara yang akan berlangsung pada hari Jumaat dan juga Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Jom sertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk anda di booth KLFM, termasuk peluang memenangi hadiah istimewa dan juga karaoke di bilik 972. Okey, boleh juga berhibur bersama dengan Sheila Zikir, Syafiq Ihwan, Katunis Nana dan juga Ram untuk melukis wajah anda. Dan okey, temui Geng 972, Mimi Wala, Epi Syafiq, Sheila Ashura, Putra Azwan and Diana, Rizwan Dolah, EJ, juga ada Alif Aiman, Kulin, Syak, Bella dan Dayang serta Fifi. Sebut nama sendiri kan, Syak. Ingat ya, Jumaat dan Sabtu 15 dan 16 Mei 2026 bersama Geng 972 di Muzium Negara. Okey, itu dia info komuniti kita. Jangan lupa 15 dan juga 16 Mei ni semuanya ada ke Muzium Negara. Kita boleh berjumpa di sana dan ada banyak games dan juga hadiah menarik untuk dimenangi. Okeylah, kita nak terus dengarkan lagu dalam Nadi Kota KL ini. Lagu nyanyian daripada Red Hot Chili Peppers, Show Me Your Soul. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Itunya Salam Baitullah. Jangan lupa untuk ikutinya bermula 13 hingga 27 Mei di TV1 dan juga ada Salam Baitullah amplak di medsos RTM Click, di mana-mana percuma juga. Dan ini dia, saya nak mengajak lagi sekali lagi, jangan lepaskan peluang untuk memberiakan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama geng 972 KLFM dan juga Museum Negara. Dan berlangsung pada hari Jumaat dan juga Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang, sertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk anda di bus KLFM, termasuk peluang memenangi hadiah istimewa dan karaoke di bilik 972. Dan pastinya berhibur bersama Sheila Zikir, Syafiq Ikhwan, kartunis Nanan dan juga Ram untuk melukis wajah anda. Mungkin anda boleh minta mereka lukiskan wajah anak-anak anda sekali. Dan temui geng 972 iaitu Mimi Wala, Epi Syafiq, Ashila Ashura, Putra Zuan and Diana, Rizwan Dolah, EJ, Alif Aiman, Kulin dan saya juga ada, serta rakan saya Bella dan juga Dayan serta Fifi. Ingat Jumaat dan juga Sabtu 15 dan 16 Mei 2026 bersama geng 972 di Museum Negara. Untuk ikuti lebih lanjut pengumuman terkini, boleh ikuti juga di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama dengan kami waktu ini, dan seketika nanti anda akan ditemani Kuala Lumpur dengan sahabat saya EJ hingga pukul 8 malam dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Jadi terus kekal di frekuensi ini, Radio No. 1 Orang Kuala Lumpur. Dan saya harapkan mudah-mudahan anda semua sihat walafiat dan pulang hati-hati dalam pemanduan nanti, dan disusuli dengan kegembiraan, dan bawalah kegembiraan itu untuk dinikmati oleh keluarga kita. Saya ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kuala Lumpur. Dan kita dengarkan, ini dia sebuah lagu daripada kumpulan Prodigy, Breeze, Bernafas dalam Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Ada masa terluang, sama-sama kita gerakkan aktiviti cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah. Di mana? Jom kita mulakan di sini.
1: Pelapik rak pinggan,
2: bekas tambangan bunga,
3: bekas takungan dan penapis air,
0: pam tandas dan mangkuk tandas. Cegah denggi, tanggungjawab kita bersama. Pesanan ikhlas dari kami, Haruka, untuk pendengar KLFM.
4: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
5: Dulu saya rajin mandi sungai tau. Mandi sungai lepas balik sekolah, mandi sungai. Setengah tengah menari kuat lentang. Menari tak ada. Berenang kuat lentang tu. Kuat lentang dah sampai saya rasa macam suka Olimpik dah. Saya kat ujung tu, saya terpegang kaki. Tengok atas, bapak saya.
6: Lepas tu kena rotan lah.
5: Dia kejarnya. Saya lari dalam air. Dalam air tu juga bapak saya kejar. Macam kuliah nak manja kan. Tak pernah kena macam ni.
6: Tak ada. Saya dulu kan, nak cerita pasal anak manja ni. Bapak saya pergi kedai. Tak bawa saya. Saya kecil je lagi kan. Saya punya sakit hati. Saya ambil batu tu, saya gores kereta bapak saya. Macam gores dah menang.
5: Lepas tu bapak awak buat apa kat awak?
6: Bapak saya tak balik lagi. Mak saya gores dah menang kan kau. Ada kejar saya guna rotan.
5: Lepas tu dia gores dah menang awak pula lah. Betul. Itulah hadiah dia. Gores dah menang, dapat sebatan sekali. Okay.
4: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau. Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum. Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu Siti Fairuz dan juga Kazar, Bunga Kasih, membuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini, hari Khamis, bertarikh 14 Mei 2026. Bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih Syak yang telah menemani anda dan memberi laluan kepada saya, Siduri EJ, untuk menemani anda hari ini, sekarang ini sampai pukul 8 malam nanti. Diharapkan anda semua dalam keadaan baik, sihat walafiat, ceria di waktu petang ini, dan selamat minum petang EJ ucapkan kepada anda. Mungkin ada yang baru nak masuk dapur, cek kat kita memulakan rutin harian buat minum petang pula, alhamdulillah. Ataupun yang tengah bekerja, tengah siap-siap nak pulang kembali ke rumah, lebih kurang dalam 25 minit sekejap lagi. Tak apa, teruskan kerja anda sambil terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ada lagu-lagu best yang telah EJ susun atur untuk pendengaran kita di waktu petang ini. Macam lagu ni lah, boleh lah, boleh, boleh lah. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL.
1: You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just had a thought of me with someone you.
2: Ui, sedapnya suara kau ni. Nak buat permintaan lagu boleh tak?
1: Boleh je. Kau nak lagu apa?
2: Nak lagu apa eh? Lagu-lagu tradisional irama Malaysia lah. Boleh ke?
1: Tradisional irama Malaysia. Aku tak tahulah.
2: Kau ni tak tahu muzik tradisional dan irama Malaysia? Janganlah macam tu. Kita ni kalau nak dengar lagu-lagu pop tu tak salah. Tapi jangan sampai kita lupakan terus muzik tradisional dan irama Malaysia kita ni. Muzik tradisional irama Malaysia ni muzik bangsa kita tau. Kita kena jaga dan kembangkan, barulah generasi akan datang tak lupa muzik kita ni. Satu lagi, kalau kita sendiri tak hargai muzik irama Malaysia kita ni, siapa lagi?
1: Betul juga apa kau cakap eh. Okeylah, lepas ni aku nak dengar lagu-lagu irama Malaysia pula.
2: Macam tu lah.
3: KLFM.

0: KLFM. Ini Pagi KL.
1: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
2: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
3: Karaoke Bilik 972,
1: berjalan kaki berbusana etnik,
2: Zumba,
3: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
1: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
2: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
4: KLFM, ini baru KL.

Itu dia satu lagu persembahan Ruhiel bersajuk kawan. Terima kasih kepada anda yang sudi berkawan dengan kami di KLFM. Kawan sampai bila-bila. Menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, bertemankan EJ di sini dalam kenangan lalu Kuala Lumpur sampai pukul 8 malam ini. Selamat petang untuk anda semua yang tengah bersiap sedia untuk pulang ke, mungkin ada tempat yang nak singgah ataupun ada yang terus nak pulang ke rumah kan. Selamat memandu kenderaan anda. Kalau di Kuala Lumpur tadi tengah hari nampaknya hangat, panas, lit-lit, dan Iji harapkan dan berharap bahawa cuaca akan terus kekal panas sebegini ya. Kerana cuaca juga memainkan peranan dalam kesesakan di ibu kota Kuala Lumpur ni. Jadi selamat pulang kepada anda. Sambil terus sayang kenangan lalu Kuala Lumpur, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat juga, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.34 minit petang. Kita layan lagu kumpulan Hitwin, Cinta Si Camar Putih, dalam kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

0: Rimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL. Santapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
1: Banyak orang kata orang berjaya itu ialah apa yang mereka dapat. Ada pangkat, mereka cantik, mereka terkenal, mereka kaya. Ini pandangan mata fizikal dan mata nafsu yang kebanyakan orang, boleh katakan 95% orang mencari benda ini. Inilah punca tekanan di dunia ini. Jadi saya nak ambil pendekatan, orang yang berjaya bukan daripada mata nafsu atau mata duniawi saja. Kita nak ciri-ciri orang berjaya dari segi mata, hati, akhirat. Renung balik, tengok diri kita ni. Kalau kita rasa malu dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau Rasulullah SAW ada pun rasa malu nak jumpa Rasulullah, maka kita sebenarnya tidak berjaya. Sama-sama renungkan, apakah pandangan kita setiap hari? Untuk manusia atau untuk redha Allah?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang telah masuk waktunya pukul 4.34 minit petang tadi, dan sebagai panduan juga solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya adalah pada pukul 7.20 minit petang, 7.20 minit malam nanti. Baik, teruskan kenangan lalu Kuala Lumpur, dan kepada anda yang mahu bergerak pulang ke rumah ataupun ke destinasi yang anda ingin tuju, sedikit info trafik untuk anda. Di Lebuh Raya Pulau Indah dilaporkan trafik sesak dari Bandar Botanik menuju ke Westport selepas sebuah lori rosak di Jabatan Muhibah dan menghalang lorong kiri. Dan di Lebuh Raya NKVE, pergerakan perlahan dari Shah Alam ke Seti Alam akibat kemalangan di lorong kecemasan. Dan di Jalan Sungai Busi juga dilaporkan aliran trafik perlahan dari Kuchai menghala ke pusat bandar susulan kemalangan di lorong kiri berhampiran Plaza Tol Smart. Baik, terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita layan lagu Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus layan, ini baru KL.

0: mengimbau kenangan indah dengan lagu ini.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: Yes, KL FM. Ini baru KL menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Bertemankan EJ di sini. Kepada anda, jika mahu hidup tenang, jemilah kekurangan orang lain dan tidak terlalu mengambil berat tentang urusan mereka. Jadi fokus baiki diri sendiri, elakkan perbandingan dan jalani hidup dengan sederhana. Yang penting, bahagia dengan cara sendiri. Bahagia dengan cara anda dan terus bahagia dengar kenangan lalu Kuala Lumpur. Okey, sekejap lagi menghampiri ke pukul 5 petang. Kita akan sama-sama dapat ikuti utama 5 petang dan selepas itu kita akan dapat dengar artis legend. Selepas utama 5 petang, siapakah artis untuk hari ini? EJ janjikan satu kumpulan yang sangat-sangat best. Sangat-sangat best eh. Kalau nak tahu siapa, kena terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita layan dulu lagu kumpulan Samudra, Terminal Cinta. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Ini Baru KL.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Assalamualaikum, saya Muzli Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini baru KL. Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kepada semua yang mungkin baru saja sempat bersama dengan kami di KLFM. EJ Siduri di sini dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di jam kedua bersama dengan anda. Pukul 5.14 minit petang sudah tiba masanya untuk kita dengarkan artis legend KL-KL untuk hari ini. Seperti di awal jam tadi EJ kata, hari ini kita ada artis menarik, tertarik. Sudahkah anda bersedia? Untuk hari ini kita akan bersama dengan kumpulan rock legenda dari England, iaitu Deep Purple. Kumpulan Deep Purple yang ditubuhkan pada tahun 1968 di Hertford. Mereka dianggap antara pelopor muzik hard rock dan heavy metal modern bersama Led Zeppelin dan juga Black Sabbath. Kumpulan ini terkenal dengan bunyi muzik yang sangat kuat dan pernah mendapat gelaran kugiran paling bingit di dunia oleh Guinness World Record pada tahun 1975 selepas konsert mereka di Rainbow Theatre. Dan lagu mereka yang paling terkenal ialah Smoke on the Water yang mempunyai riff gitar paling ikonik dalam sejarah rock. Dan menariknya, lagu itu diinspirasikan daripada kebakaran sebenar di sebuah kasino di Montreux semasa konsert Frank Zappa. Dan ahli kumpulan seperti Richie Blackmore, John Lord dan Ian Gillan pula terkenal kerana bakat luar biasa mereka dalam muzik rock. Sehingga hari ini, Deep Purple masih dianggap antara kumpulan rock paling berpengaruh di dunia dengan jualan album melebihi 100 juta salinan. Untuk hari ini, kita akan dengarkan tiga lagu Deep Purple back to back, Child in Time, Highway Star, dan ini dia kita dengarkan Soldier of Fortune. Jadi kepada peminat-peminat kumpulan Deep Purple, mana anda? Ini kena dengar ni, wajib dengar ni, menerusi artis legend KL-KL.

0: Artis Legend KLKL. Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi Artis Legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan Artis Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: dibawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Okey, kita dah dengarkan artis legend tadi. Ada yang tersenyum tersenyum lagu kumpulan kegemaran katanya Deep Purple. Terima kasih kepada yang masih setia bersama dengan EJ. Dan sekarang ini tiba masanya untuk kita dengarkan Biz On Air yang diterbitkan oleh DJ Riz. Untuk hari ini kita akan bersama memperkenalkan Ahmad Azhari bin Azlan, seorang usahawan muda di sebalik jenama Danish Fruit yang kian meningkat naik bermula pada Ramadan tahun ini. Perniagaan ini telah berevolusi daripada jualan air balang biasa kepada penyediaan jus buah-buahan premium yang menjadi kegemaran komuniti setempat. Baik, kita izinkan dan kita perdengarkan Encik Azhari memperkenalkan perniagaan Danish Food ini. Dan katanya ada jual jus kisar. Dan apa yang membuatkan jus kisar buah Danish Fruit ini unik berbanding dengan yang lain?
2: Ya, assalamualaikum. Nama saya Ahmad Azhari bin Azlan. Saya pekerja di Danish Fruit di Taman Melati. Okey, dalam kedai Danish Fruit ni kami akan menjual pelbagai buah, jenis buah pisang, mangga, tebikai dan pelbagai buah seperti mangga susu, mangga lemak, mangga lili dan pelbagai buah. Dan buah, salah satunya adalah buah naga.
0: Biz On Air.
2: Dan selain daripada itu, kita akan jual air blended. Air blended kami antara yang best seller, mango, susu, banana, dragon fruit dan tebikai.
1: Biz On Air.
2: Okey, susu kami tak guna susu biasa. Kami akan guna susu yang agak premium.

0: Beast on Air.
1: Ya, masih lagi dengan Beast on Air. Untuk hari ini kita bersama dengan saudara Ahmad Azhari untuk perniagaan Danish Food. Tadi kita dah dengar dah kan pengenalan apa yang diniagakan, apa yang specialnya. Dan kita nak tahu juga sejarah bagaimana kisah permulaan Encik Azhari ni kan, dan perkembangan Danish Food sendiri. Katanya ada dengar-dengarnya ada cawangan baru dan nama cawangannya tu unik tau. Tak boleh tak Encik Azhari juga ceritakan lebih sikit pasal jus kisar buah Danish Food. Katanya inilah yang paling apa ni, paling laris, best seller katanya.
2: Okay, Danish Fruit ni start beroperasi pada bulan puasa pada tahun 2026. 2026 dan di situ permulaan bisnes kami. Kami jual air balang, buah potong untuk permulaan nak bangun. Lepas tu dengan pelbagai buah-buah kecil-kecil. Lepas tu lepas pada puasa ni, raya ni, kami upgrade sikit. Kami akan jual air blender, buah naga, buah-buah yang terbaru-terbaru semua akan masuk. Dan cawangan kedai kami pun berada di Keramat, ada di Keramat AU4. Dan nama kedainya Pisang Kubur.
0: Beast on Air.
2: Oh, kenapa Pisang Kubur? Kenapa Pisang Kubur? Sebab kedai dia berada di kawasan berdekatan dengan kubur. Kedai dia kawasan berdekatan dengan kubur.
3: Jadi kalau nak pergi kat sana macam mana?
2: Kalau nak pergi ke sana, boleh nanti type je, tulis kat Waze ataupun Google, Google Maps, Pisang Kubur. Nanti pasti akan sampai. Kalau kat Taman Melati, Danish Fruit, pasti akan sampai.
4: Beast on Air.
2: Okey, untuk air blended kami, kami jual harga rahmah, harga RM5 je, mampu, semua orang mampu beli. Dan harga RM5, kami sediakan dalam cawan besar dan ada topping lagi di atas, topping buah. Dan alhamdulillah, feedback-feedback customer, semua yang baik-baik, semua yang sangat puas hati, memuas hati diorang.

0: Dengarkan Biz On Air, temubual santai perniagaan.
1: Ya, temubual santai perniagaan kita bersama dalam perniagaan Danish Fruit. Bila saya dengar Encik Ahmad Azhari ni memperjelaskan tentang perniagaan dia, rasa macam nak pergi. Betul lah, saya terasa sangat nak pergi sekarang ni. Tapi kita nak tahu jugalah waktu operasinya bila. Dan sepanjang membuka perniagaan ini, apakah cabaran yang Danish Fruit kena hadap? Yang Danish Fruit hadapi sehingga setakat hari ini.
2: Okay, Danish Fruit di Taman Melati ni beroperasi pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Buat masa ni cuti tak ada lagi. Dari cuti, hari-hari beroperasi seperti biasa, 10 pagi sampai ke 10 malam.
0: Anda sedang mendengarkan Biz On Air, eksklusif di KLFM.
2: Okey, dia agak cabaran sikit sebab buah ni dia ada pantang larang sikit. Sebab dia hari-hari kita kena check. Kalau kedai buah, dia hari-hari kena check. Lepas tu kena cari customer, kena pandai main marketing, kena banyak promote. Lagi satu cabaran dia yang agak susah untuk marketing. Marketing dia agak susah, tapi alhamdulillah sekarang dah berjaya.
3: Biz On Air KLFM, ini baru KL.

0: Baik, KL FM, ini baru KL.
1: Ya, Biz On Air masih lagi bersama dengan usahawan Danish Fruit bersama dengan Encik Azhari. Baik, katanya buka hari-hari tak ada tutup. Ini yang saya suka ni kan. Jadi kat mana sebenarnya lebih tepat lokasi Danish Fruit ini? Dan kita nak tahu jugalah, mungkin Danish Food ada terima mana-mana bantuan untuk meneruskan perniagaan, dan nasihat kepada peniaga baru yang nak mulakan berniaga berkenaan dengan buah. Senang ke nak dapat stok kan? Macam mana nak dapat stok, dan kos awal Danish Food kena standby berapa tu kan, sebagai permulaan?
2: Okey, dari segi marketing ni, saya nak mengucapkan terima kasih kepada KLFM kerana beri ruang kepada Danish Fruit untuk masuk ke KLFM. Dalam slot Biz On Air, dalam petang-petang macam ni, siapa yang duduk dalam area Taman Melati, bolehlah, dalam masa yang sesuai lah untuk singgah ke kedai Danish Fruit untuk membeli ice blender dan pelbagai buah. Ada kedai Danish Fruit ni berada di depan, betul-betul di depan Madrasah Nurul Muttaqin, dan dia berdekatan dengan sebelah M3 Mall. Jadi itulah tempat lokasi kami, Danish Fruit.
0: Biz On Air KLFM, ini baru KL.
2: Okey, dari segi bantuan, alhamdulillah kami berdiri di atas kaki kami sendiri. Dan dari sini saya nak bagi tahu, untuk yang bantuan Sarah tu memang sangat-sangat membantu untuk kami membeli susu, untuk membeli barang-barang ringan. Dari segi bantuan Sarah.
3: Biz On Air, Biz On Air di KLFM.
2: Okey, untuk kepada peniaga-peniaga yang baru nak buka bisnes buah ni, cabaran dia agak tinggi sikit lah untuk kita jaga buah, tak nak bagi rosak. Lepas tu buah kena cantik apa semua.
0: Biz On Air.
2: Okey, untuk mendapatkan stok buah ni, mula-mula tu kami agak susah sikit, tapi alhamdulillah hari demi hari Allah memudahkan urusan sampailah kami jumpa supplier yang betul-betul. Dan alhamdulillah supplier itu kekal dengan kami sampai ke hari ini. Alhamdulillah dah bertahun-tahun juga, dalam 3 tahun.
3: Biz On Air.
2: Okey, untuk kos untuk bina kedai buah kami ni, kos dia agak cecah sampai 20 ke 30K sebab kami ada pasang lampu neon untuk malam. So orang daripada jauh dah boleh nampak dah pelbagai lampu neon.
0: Biz On Air.

0: Dengarkan Beast on Air setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.30 petang hingga 6 petang eksklusif di KLFM. Beast on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang.
1: Okey, kita masih lagi bersama dalam Beast on Air. Dah di hujung hujung segmen Beast on Air bersama dengan Encik Ahmad Azhari bin Azlan selaku usahawan muda di sebalik jenama Danish Fruit. Dia buka dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Buka setiap hari. Wow. Mana nak dapat macam ni kan? Yang terbaru mempunyai cawangan kedua di keramat AU4 yang dikenali dengan nama unik. Pisang Kubo. Takut tak? Taklah. Nama je tu. Baik, untuk soalan terakhir EJ bersama dengan Encik Zahari lah. Sekali lagi, boleh tak Encik Zahari ingatkan balik lokasi Danish Food ni? Sebab EJ rasa ramai bila dengar suara Encik Zahari ni pun ramai yang dah berminat nak datang. Nak datang ke Danish Food, nak rasakan sendiri air jus kisar buah Danish Fruit yang katanya best seller ini. Jadi sekali lagi kongsikan lokasi Danish Fruit Cik Azhari.
2: Okey, jadi datanglah beramai-ramai ke Taman Melati siapa ingin minum jus yang terbaik di Taman Melati. Berada di Danish Fruit, berada di Taman Melati di depan Madrasah Nurul Mutakin dan betul-betul di sebelah M3 Mall. Kalau tak jumpa lokasi boleh tulis M3 Mall. Nanti akan sampai ke kedai kami.
0: Beast on Air.
2: Kedai kami bermula pada pukul 10 pagi hingga pada 10 malam. Beroperasi setiap hari, Isnin hingga Ahad. Tiada cuti. Okey, jadi siapa yang minum jus buah boleh datang ke Danish Fruit di Taman Melati. Jom datang beramai-ramai di Danish Fruit.

0: 可拉的拉鲁库瓦的鲁火的恩百和当天格拉班马老
1: Yes, sudah pun pukul 6.02 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang dalam perjalanan pulang ataupun nak singgah ke mana. Kalau dengan AJ, biasanya tidak lain dan tidak bukan. Ke mana agak-agak tu? Pasar malam lah. Seronok ke semalam kan? Kadang-kadang walaupun lah singgah pasar malam saja saudara, tapi dia dapat mengubat, bukan mengubat buat kita rasa healing tau. Cubalah ajak orang rumah singgah pergi pasar malam. Mesti orang rumah senyum. Cuba tanya sekarang. Okey, tadi kita dah dengar lagu Bila Hati Dah Sayang, Harry. Bila pertama kali anda dengar KLKL, terus jatuh cinta. Tak gitu. Baik, izin nak kongsikan juga info trafik terkini kepada anda yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Kerja-kerja penyelenggaraan di lorong kanan di kilometer 449.0 menyebabkan kelewatan trafik dari arah Hospital Sungai Buloh menuju ke Rawang Selatan. Dan di Jalan Sentul, satu kemalangan melibatkan dua buah kenderaan di lorong tengah berhampiran Maybank Sentul Raya menghala ke Batu Muda telah menyebabkan kesesakan dan trafik turut perlahan dari arah Sentul Barat. Di Federal Highway, aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dari IDCC Shah Alam menuju ke ICT berikutan kemalangan yang dilaporkan berhampiran UiTM Shah Alam. Dan di Lebuh Raya Pulau Indah, sebuah lori yang rosak di Jambatan Muhibah menghala ke Westport telah dialihkan. Namun begitu, trafik masih perlahan dari arah Bandar Botanik dan Jalan Kem. Okey, ini waktu-waktu puncak ni biasalah kesesakan yang berlaku. Anda pun dah biasa melalui jalan itu hari-hari kan. Jadi dah dapat agak, dah dapat duga dah kesesakan. Jadi bersabar . Sambil-sambil layan kenangan lalu Kuala Lumpur, tiba masanya untuk kita dengarkan JTK, Jangan Turun Kereta. Tapi kalau dah sampai pasar malam, bolehlah singgah sekejap. Okay, Papa Americano nak dengar lagu bertajuk The Fox. What Does The Fox Say? The Fox . Baik, itu tajuknya. Dan terima kasih juga untuk Tok Dah Pencin nak dengar lagu Rahmat, Rajuk. Mengajuk ke? Janganlah mengajuk lama-lama kan. Dan juga Cik Din Lanai nak minta lagu Ekspedisi, Titian Perjalanan. Terima kasih EJ. Semoga berada di dalam rahmat Allah selalu, insya Allah. Terima kasih juga untuk Cik Din Lanai. Dan Muhammad Haikal kata selamat petang EJ. Hai, selamat petang. Jadi untuk segmen KLKR ni, saya nak request lagu Saling Merindu, kumpulan Leon. Okay, rindu siapa tu untuk hari ini? Terima kasih. Jom.

0: Brian, Kill FM Babe, ini baru Kill.
1: Memory Hits KL KL setiap Isnin hingga Jumaat 4 petang hingga 8 malam mengimbau memori kenangan lalu Kuala Lumpur.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
1: Hai, saya Jamal Abdillah. Jom dengar KL FM 97.2. Saya pun layan KL FM.
2: Ya Rabbi, ya.
3: Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
2: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
3: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak berhias dandan. Oh, moleknya harum.
2: Memang best lagu-lagu yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Okey, lagu Saling Merindu Lian membawa kita ke pukul 6.26 minit petang Kadang-kadang bukan jarak yang memisahkan kita tau. Tapi sebab rasa ego, dalam diri sendiri, kita terlalu memilih untuk diam kan. Terlalu nampak kerah untuk kerah hati, untuk mengaku apa yang kita rasa. Ego. Kemudian akhirnya rindu yang sepatutnya kita boleh sembuhkan, jadi luka yang kita tanggung sendiri kan. Jadi bila hati sama-sama masih ada rasa, tapi masing-masing ego, masing-masing pilih untuk diam, tak berkata kan. Kita nak biar dia yang cakap dia rindu kita dulu. Baru kita cakap kita rindu dekat dia pula. Dahlah, dua-dua diam, buat kerah. Situlah mula periknya kehilangan yang tidak perlu berlaku sebenarnya. Jadi, apa yang ingin EJ sampaikan di sini, Cik? Janganlah biarkan ego lebih besar daripada rasa sayang macam kita memandu kenderaan jugalah sekarang ni, Cik Abel. Selalu Cik Akek dia, Cik Akek pula. Kalau Cik Akak yang bawa kereta dia bagi jalan, ni selalu Cik Abang yang susah sikit nak bagi jalan. Kenapa Cik Abang? Cik Abang dah nampak kan kereta tu bagi signal. Dia minta jalan, bagi Cik Abel bagi Mesti dia kata you je lelaki, perempuan pun sama lah EJ. Okeylah, kita nak teruskan lagi permintaan JTK, jangan turun kereta. Seterusnya ini diminta oleh Haji Deng Gombak. Nak dengar lagu kumpulan Fly Beach. Betul EJ sebut eh? Lagu apakah lagu popular ni lah. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Sebab ego? Tadi EJ kata sebab ego. Ada pula sambung lagu ni eh? Tak ada. Itu je tajuk dia. Mengapa perpisahan yang kau pinta saja eh? Dan Muhammad Noor EPE dari Nilai Negeri Sembilan nak dengar lagu Still Heart, She's Gone. Kan? Lepas dia ego dia, she's gone lah. Okay? Kemudian, siapa ni? Siapa yang minta lagu Seribu Mawar, Sharifah Aini ini? Kejap lagi je tengok siapa. Lupa pula nak catatkan namanya. Dan terima kasih juga untuk orang Singapura, Tok Sadin. Katanya nak dengar lagu Suara Kekasih, Eliket. Sebenarnya lagu Eliket ni yang diminta.

Tak, ni lagu ketiga. Yang pertama tadi EJ suruh tukar, yang kedua suruh tukar. So EJ dah mainkan tadi, yang ketiga dia jumpa dah Suara Kekasih Eddie Kate. Ini lagu seterusnya pilihan JTK untuk hari ini. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Diharapkan tiada perpisahan antara kita, antara anda dan juga KLFM. Dengar sampai bila-bila. Ini baru KL.

Ya, suara ini masih lagi menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Tadi ada juga dapat dengar suara RPKL, geng-geng RPKL macam pagi tadi kan. Kita dengar dah rewind untuk RPKL pagi tadi bersama dengan Kulin dan juga AP Syafiq. AP yang katanya mandi sungai dan si Kulin katanya buat gores dan menang kereta ayah dia. Kadang-kadang kita dengar mereka berdua ni kan macam berbual kacip tau. Kan? Jadi jangan lupa untuk dengarkan RPKL setiap hari bermula pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Baik, sikit perkongsian berita menerusi berita RTM. Golongan belia dinasihatkan supaya lebih berhati-hati terhadap penipuan serta pengaruh negatif di media sosial dan platform digital yang semakin membimbangkan ketika ini. Ini menurut Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, generasi muda perlu membina jati diri yang kukuh selain berpegang kepada ilmu dan akhlak dalam mendepani cabaran dunia moden. Okey, itu sedikit perkongsian berita untuk kita hari ini. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. JTK, jangan turun kereta. Lagu Seribu Mawar Sharifah ini tadi diminta oleh Surya Dolci. Terlupa pula EJ nak mencatat namanya. Okey, terima kasih Surya Dolci. Dan berbaki 4 lagi lagu yang akan EJ tunaikan sekarang ini. Terima kasih untuk siapa ni? Katanya Assalamualaikum, selamat petang Cik Puan EJ. Wow, Cik Puan eh. Saya Nurul Atika dari Wangsa Maju. Petang ini nak ingin membuat permintaan lagu yang bertajuk Bimbang Terluka Lagi, nyanyian Awayarham Datuk Dr. Suriman Haji Arsyad. Okey, baik. Dan juga Cik Azma nak dengar lagu Naluri Cinta, Rohana Jalil dan Tok Ki. Terima kasih juga untuk Bujang Jauh Senanti, Kampung Dialek Klang, Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teringat malam ini malam Jumaat, jadi tolong putarkan lagu Hermantino Malam Jumaat. Yeay, malam Jumaat, besok hari Jumaat dan lusa hari Sabtu. Dua hari tu ada apa eh? Ada Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama kami di Muzium Negara. Jangan lupa tau. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.

Lagu Bimbang Terluka Lagi. Lagu nyanyian Datuk Seriman Haji Arsyad dan saya lupa nak mention bersama dengan Nur Kumalasari. Okey, sudah pun pukul 7.10 minit malam. Selamat malam tu anda. Iju ucapkan kepada anda dan kita tinjau keadaan semasa. Cuaca semasa menerusi Met Malaysia, jangkaan di belah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Semoga perjalanan pulang anda dipermudahkan, cepat sampai rumah kan, dapat menunaikan solat maghrib dan sebagai panduan juga solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.20 minit malam. Terus layan lagu-lagu kenangan lalu Kuala Lumpur di jam terakhir untuk EJ temani anda. Dan kita layan lagu Tommy Page, A Shoulder to Cry On. Terus layan Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف.

turun azan, solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma. KL FM
1: KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
1: Kelalu Kuala.

0: Mengimbau kenangan warga kota, 4 petang hingga 8 malam.
1: Okey, kenangan lalu Kuala Lumpur bertemankan EJ di sini. Baik, jangan lepaskan peluang memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama dengan geng 972 KLFM dan Muzium Negara berlangsung esok dan Sabtu. Kami akan berada di sana pukul 9 pagi hingga 6 petang. Macam-macam aktiviti menarik disediakan untuk anda yang datang di bus KLFM terutamanya. Dan anda juga berpeluang memenangi hadiah istimewa. Dan anda boleh berkaraoke bilik 972. Semua DJ akan ada di sana insyaAllah. Dan anda juga boleh berhibur dengan Syiha Zikir, Syafiq Ikhwan dan kartunis Nana dan Ram untuk melukis wajah anda. Okey, besok hari Jumaat dan juga Sabtu 16 Mei bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Jadi jangan sesat untuk pergi ke Muzium Negara kerana Muzium Negara memang terletak di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur. Di atas bangunan itu. Temu janji kita. Siapa nak jumpa EJ besok, kata yang geram sangat dengan EJ tu kan. Esoklah masanya untuk kita bertemu. Dan EJ juga dah sampai di hujung kenangan lalu Kuala Lumpur. Selepas ini anda akan bersama dengan Alif untuk Neon Neon KL. Terima kasih banyak-banyak kerana terus layan Radio KLFM. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi esok secara face to face. Dan juga ke udara lagi minggu hadapan. Okay? Senyum-senyum selalu dengan marah-marah. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972,
0: berjalan kaki berbusana etnik,
1: Zumba,
2: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Keselamatan elektrik.
5: Jadikan ianya satu tabiat mematikan bekalan kepada alatan elektrik yang tidak digunakan. Sebelum masuk tidur, jadikan ianya rutin anda untuk memeriksa kesemua alat elektrik telah benar-benar dimatikan atau diputuskan bekalannya. Jangan sekali letakkan beban berlebihan pada soket. Demi keselamatan, lebih baik anda hanya menggunakan satu plug untuk satu lubang soket. Walaupun anda menggunakan apa-apa penyambung tambahan ataupun adapter, dan pastikan padanya terdapat fuse.
4: Utamakan keselamatan elektrik. Message oleh KLFM.
6: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
7: Kincu merah jambu, anting-anting bali celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
6: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing-along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Telah

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

KLFM。KLFM memanglah macam ini baru KL.

Hi, Saibu Yusuf. Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Masih tidak berkenan dengan tiap ketawa. Alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawamsam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyara, ini baru KL.
1: Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, Kelab FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.38 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ha, bila saya yang bertugas, bila saya yang berada di konti, kalau dah keluar music background macam ni, maknanya adalah tu luahan daripada pendengar kita yang terbuku daripada hati dia. Jadi mari kita berkongsi dan saya kongsikan dengan anda tentang luahan daripada Farah. Farah meluahkan rasa itu kembali dia hadir tanpa ku sedari. Dia selalu ada di waktu dari di jauh dalam gelap. Dia adalah cahaya itu. Walaupun dia tak akan pernah tahu dalam diam, ku sangat hargai kehadiran dia. Dalam hidupku, terima kasih pada insan itu. Sememangnya Allah selalu jagakan dia. Itu adalah kata-kata daripada Farah. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Black bertajuk Anugerah Terindah. Dan kita juga ada kiriman luahan daripada Syafiqah. Syafiqah berkata, kamu adalah orang yang membuatku nyaman. Walau semesta berkata tidak akan bersama, kamu adalah seseorang yang aku rindu walaupun kita tidak mungkin bertemu. Rindu dalam diam, hal yang sangat menyiksaku, dan kamu orang yang mengajarkan mencintai tanpa bisa memiliki. Merindumu tanpa bertemu. Jadi itu adalah kata-kata daripada Syafiqah. Mungkin Syafiqah ini mencintai orang yang dia tidak meluahkan, ataupun dia bercinta di alam maya, kita pun tak tahu. Jadi itu adalah luah-luahan katanya. Dan Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Sting, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan peringkat kita di KLFM. Ini baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu daripada Spider bertajuk Bilanan Saksi telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.3 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana terus mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok ni kan ada benda yang sangat excited ataupun teruja saya nak berkongsi dengan anda, iaitu Geng 972 akan berada di Museum Negara selama esok dan juga 16 Mei, iaitu esok 15 Mei dan 16 Mei hari Sabtu, dan kami akan sertai ataupun memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, dan program itu akan berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 6 petang, dan semestinya banyak aktiviti yang menarik. Anda boleh menangi hadiah dan kunjungi di booth bilik 972, dan juga esok anda juga berpeluang untuk berhibur bersama Syihaziki, Syafiq Ikhwan, dan juga kita ada jemputan kartunis Nana dan juga Ram untuk melukis wajah anda. Dan ada juga yang tanya dekat live TikTok ni kan, esok DJ apa je yang ada, siapa je ada Geng 972. Jadi ni saya kongsikan dengan anda, esok kita ada Mimi Wala, AP Syafiq, Ashila Ashura, Putra Azwan and Diana, DJ Riz, EJ, Alif Aiman, Kulin, Syak, Bella, Dayang dan Fifi dan ramai lagi. Jadi sebenarnya lebih kurang semua Geng 972 esok dan juga hari Sabtu akan berada di Museum Negara untuk Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah. Jadi jom kita datang beramai-ramai. Kalau esok tak boleh datang, kita jumpa hari Sabtu. Okey? Jadi jom kita sambung lagi untuk malam ni untuk segmen Curhat ataupun Curahan Hati KFM. Kita lepas ni ada lagu daripada Hafiz Suib. Lepas tu kita ada juga lagu daripada Leodra. Tapi sekarang kita layan dulu lagu pilihan pendengar kita, iaitu Mawar. Ingin mendengarkan lagu daripada Search bertajuk Nigina menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

denganmu. Assalamualaikum, saya Lah Ahmad, ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Buat khas, saya ada dua orang yang special. Dulu cikgu sekolah rendah saya, cikgu Hasni, yang memberi peluang saya menyanyi di hari kantin, mengajar saya bahasa Malaysia dengan ajar seni, pendidikan seni. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan cikgu Hasni. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ustaz Ahmad Faradila, waktu sekolah menengah saya, yang mengajar saya tentang disiplin waktu dalam kadet remaja sekolah dulu. Jadi terima kasih cikgu banyak-banyak atas jasa didikan dan doa atas kami anak-anak murid ni yang banyak dapat berkatan dalam limpahan kasih sayang cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru. KLFM, ini baru KL.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

KL bawa kita pukul 11.29 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang, yang mendengar kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, dan juga yang berada di live TikTok KFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Macam tadi kita ada Abang Syukur ni, ha, Abang Grab tengah bekerja sambil dengar live KLFM di live TikTok KFM ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan saya alang-alang kita dah bercerita tentang live TikTok KFM ni, saya juga nak mengajak anda, kalau yang tidak tahu lagi tentang KFM mempunyai media sosial rasmi di Facebook, anda juga boleh jenguk-jenguk, boleh ikuti kalau rajin, kalau sudi tekanlah follow dekat Facebook. Kita ada KFM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KLFM 97.2MHZ, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi terima kasih kepada anda yang mana baru ikuti kami, terima kasih. Yang masih ikuti kami pun terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kita tak nak berbual panjang sebab masa dah tinggal lebih kurang 30 minit lagi je untuk malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik. Lepas ni kita ada lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu. Kita ada juga lagu daripada Lengka, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Lah Ahmad bertajuk Jatuh Menerusi. Neon Neon KL, Ini Baru KL.

Lagu persembahan Masha Milan bertajuk Hening Rindu telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12 tengah malam, saya Alif Haiman telah menemani anda dan kita telah dengarkan segmen curhat ataupun curahan hati ke FM daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 12 tengah malam. Itu lagu-lagu cinta yang terbaik, yang mantap, pastinya menghiburkan anda pada malam ini. Okey, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang berada di live TikTok KFM official ni. Kita ada Arisa, Alia, Kemboja, Lisha, Hazelnut, Teha, Shida, Farah, Din dan juga ramai lagi. Terima kasih yang menemani saya dan menghiburkan kami pada malam ini di live TikTok KFM official. Terima kasih banyak-banyak. Dan esok pagi, esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Esok pagi kita ada Kulin, AP Syafiq dan juga Anne Dayana. Nampaknya esok akan adanya trio pada esok pagi seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey. Dan tak lupa juga untuk esok dan juga hari Sabtu 15-16 Mei, Geng 972 akan berada di Museum Negara untuk Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Jadi datang beramai-ramai, kita meriahkan program itu dan banyak, pastinya banyak hadiah daripada KFM ingin bagi ataupun memberi kepada anda semua. Okey. Dan saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Jarul dan juga Ashanti. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ella dan juga Dato' Awi bertajuk Baldu Biru. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace.

0: KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
1: RNR KL tak tidur malam, malam masih muda.

AM. KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Korang KLE pelik. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL. Jom layan R&R KL.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami untuk Rentak Pagi KL hari Jumaat yang penuh barakah ini. InsyaAllah kami bertiga hari ini ada Andayana, Kulin dan juga AP temankan anda.
4: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telapun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.50 minit pagi, syuruk 7.1 minit pagi, zuhur 1.12 minit tengah hari, asar 4.34 minit petang, maghrib 7.20 minit malam dan isyak 8.33 minit malam.
5: Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapat solat pada waktu. Okey, Kulin dan juga Anne. Sebenarnya saya baru-baru ni dapat tengok dekat TikTok lah. Antara perkongsian seorang ustaz ni menarik jugalah. Antara cara untuk kita mudah ke syurga.
3: Okey,
5: antara caranya adalah sebelum kita tidur tu, sebelum nak melolakkan mata tu, kita maafkan semua orang. Kita salah ke tak salah ke, kita maafkan semua orang, insyaAllah jalan ke syurga itu akan dipermudahkan.
3: Sebab bila kita buka telefon kan, laluan nak ke syurga tu susah.
5: Betul.
3: Kita tengok scroll-scroll, ada je yang kita tak puas hati. Orang ni, beli itu, kita rasa jealous lah.
4: Itu kalau jealous dekat orang yang beli macam-macam. Kalau yang orang yang hutang kita tapi dia beli macam-macam, macam mana kita nak maafkan?
5: Kita maafkan dia. Sebab itulah jalan tu mudah ke syurga, sebab nak maafkan orang itu susah. Faham tak?
3: Bagus-bagus. Ini perkongsian yang sangat bagus supaya kita dapat memanfaatkan lah. Kan, macam Epi cakap, kita maafkan semua orang. Tak kira lah sebelum tidur tu, lupakan dulu. Esok kita bangun dengan semangat yang baik.
4: InsyaAllah. Okay.
5: Tapi saya tak maafkan awak, Gulin.
4: Kenapa?
5: Sebab awak susah dia dimaafkan.
4: Sebab apa? Sebab apa? Apa yang saya dah buat kat awak?
5: Tak ada apa.
3: Tak ada
5: biarlah,
3: apa?
5: Biarlah nanti kita bincang.
3: Tak tahu.
5: Baik, letak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: Ambil tahu.
2: Baik, ini adalah KLFM yang baru KL. Rentak pagi KL QPN. Temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Dapatkan semuanya siap-siap saja. Dan untuk waktu ini kami nak berkongsi ambil tahu.
3: Baik, seperti yang kita tengoklah dekat sosial media kan, yang tengah viral sekarang ni, ada dua IC sekarang ni. IC yang lama dan ada war-warkan IC yang baru. Dan kita rasa macam IC yang baru ni macam alah, color yang lama lagi cantik kan. Tapi sabar dulu, jangan nekan-nekan.
2: Oh, saya tak nekan-nekan. Awak yang nekan-nekan saya ni.
4: Yelah, okay kan, dia cakap kat pendengar.
3: Netizen ni nekan-nekan. Alah, IC lama lagi cantik. Kenapa nak IC baru color macam ni? Okay, bacalah komen-komen di sana kan. Tapi untuk pengetahuan semua, image yang tular di media sosial hanyalah ilustrasi atau mock-up yang dihasilkan oleh pihak tidak rasmi berdasarkan ciri-ciri umum yang pernah dikongsikan sebelum ni. Dan untuk maklumat dan perkongsian terdahulu hanyalah melibatkan sedikit preview berkaitan ciri keselamatan baru dan bukan keseluruhan rupa atau reka bentuk semena market tau. Dan orang ramai semua dinasihatkan agar tidak menganggap pelbagai design IC baru yang sedang tular ketika ini sebagai specimen.
2: Apa tadi? Apa?
4: Specimen.
3: Kita pelat pula pagi ni. Rasmi reka dan reka bentuk mutamat yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Dan kalau kita nak tahu sebetul-betulnya rupa dia macam mana, kenalah tunggu.
4: Kena tunggu pengumuman lah yang daripada JPN yang rasmi. Tapi yang penting bila dah dapat kad pengenalan yang baru tu, kena tahulah cara penjagaan dia. Jangan kena air macam biasalah kan. Elak daripada terdedah dengan suhu yang panas. Jangan tinggalkan dalam kereta, takut rosak dia punya ciri-ciri keselamatan.
2: Ada kad pengenalan sekarang ni semuanya penting, nak beli minyak pun kena pakai MyCard. Apa semua macam MyCard saya letak dalam ni, dalam ada bekas plastik tu.
3: Bekas plastik.
2: Dekat bila kita buat IC dekat Jabatan Pendaftaran Negara tu, kita boleh beli dia punya sampul je lah.
4: Itu yang saya cakap. Jangan letak dalam kereta.
2: Bila
4: dalam plastik tu, nanti kalau dalam kereta terlampau panas, boleh cair. Sebab pernah ada kejadian tu, dia tinggalkan IC dia dalam kereta, dalam sampul plastik tu. Bila cair nanti rosak IC.
2: Dalam kereta saya ada peti ais. Saya letak kat jalan tu dalam peti ais.
4: Tesla ke?
3: Dia lagi mahal dari Tesla.
4: Dia ada minibar.
2: Saya pakai Tesla.
4: Okay, kita nak berhibur dengan lagu ni. Tapi saya nak epi sebut tajuk lagu
2: dia. Lagu dia apa?
4: Hantu atau buaya?
2: Hantu atau buaya? Saya memilih hantu lah.
3: Buaya. Saya yakin buaya.
2: Dah lah, letak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972,
0: berjalan kaki berbusana etnik,
1: Zumba,
2: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.
0: Jangan lupa untuk temui kami. Hari ni dah bermula dah. Hari Jumaat, hari 15 hari bulan, 16 hari bulan. Boleh temui AP Syafiq, Kulin, saya. Ada Mimi Wala, Putra Azwan, Ashila Ashura. Ada Dayang, ada Bella. Ramailah lagi kan. Jadi jangan lupa untuk datang. Dan juga ada artis. Hari ni ada Syafiq Ikhwan.
4: Syafiq Ikhwan dan juga AP Syafiq pun ada.
0: Itu dia punya PA lah. PA.
2: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini 15 Mei 2026 bersama dengan hari Jumaat. Pagi tadi hujan, petang ribut.
4: Petang apa? Kenapa?
2: Pagi tadi hujan, okay. Petang tadi hujan, malam tadi hujan. Saya buat jangkaan cuaca
0: awak predict sendiri.
4: Hati awak tengah ribut betis sekarang ni kan.
2: Tapi pagi-pagi ni waktu saya pergi kerja kan, hujan.
0: Gerimis.
4: Tadi pun saya datang naik motor pun gerimis juga sikit.
0: Tak basah?
4: Tak apa-apa basah sebab saya datang tadi pakai plastik.
0: Tak yang basah kat dalam dia. Hati dia tengah basah sekarang ni. Luar dia elok kering. Ada apa-apa nak cakap ni?
4: Tak apa.
0: Tengok macam tak puas hati.
2: Sebab pagi ni kan kita nampak Epi Syafiq

0: dulu.
1: Jangan be. Kalau senyum sorang-sorang tak ada benda, orang takut orang kata G.
0: G. Okey, okay, tapi yang pastinya hari ni kami disebabkan cuaca okey hari ni, tak hujan sampai ke malam. Jadi datanglah ke Muzium Negara, kami ada dekat sana. Saya dah standby dah lagu untuk hari ni yang akan dinyanyikan bersama-sama dengan saya.
1: Sebab betul. Pukul 5 petang nanti Kulin and dengan AP kita ada bilik karaoke 972 yang kita bawa ke Muzium Negara hari ni untuk Minggu Perpaduan. Jadi mungkin ada kalangan kita kan yang dengarkan selalu kita menyumbangkan lagu, nak duet ke dengan AP ke dengan Kulin, datanglah petang ni.
2: Ya, tapi yang pastinya petang ni banyak hadiah tau. Hadiah yang misteri, yang menarik. Kalau suara awak sedap, duet dengan saya. Jangan duet dengan
0: ya, anda berpeluang keluar selama seminggu bersama Kulin.
1: Okey, tak nak. Cancel. Jom kita layan dulu. Ini Era Fazira dengan Pertemuan.
0: Ya, Retak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi kepada anda semua yang masih belum lagi follow kami di semua media sosial yang ada, mehlah follow. Sebab apa? Sebab kami ni sentiasa sediakan konten-konten yang menarik, info-info yang sahih, dan yang paling best adalah pelbagai program yang menarik yang anda boleh datang bersama dengan keluarga.
1: Okey, dan Kuda dah sebut tadi mengenai program menarik di KLFM, dan ini program menarik di RTM. Berkenaan dengan RTM sebagai penyiar rasmi FIFA World Cup 2026 yang telah diumumkan oleh Menteri Komunikasi baru-baru ini, Datuk Fahmi Fazil, bahawa rakyat Malaysia boleh menonton kejohanan ini secara meluas melalui platform percuma dan juga digital.
2: Jadi tak ada TV, tak ada masalah. Ada RTM Klik, boleh dengarkan juga secara langsung. Ulasan juga pun ada semestinya di setiap radio, di corong radio RTM. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik, dan tahniahlah kepada RTM. Penyiar rasmi untuk World Cup Piala Dunia untuk
0: tahun
2: ini.
0: Yang penting betul-betul percuma, betul-betul tak ada bayaran apa-apa pun. Jadi kepada peminat World Cup, memang kena download RTM Klik lah.
1: Betul, anda boleh saksikan di TV 1, TV 2, TV OK, juga di MyTV, RTM Klik, dan juga di Unify TV pun ada.
2: Yang penting semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda di RTM.
1: Okey, macam Kulin sokong pasukan mana?
0: Saya Argentina.
2: Masuk saya tak tengok lah bola.
1: Tak tengok bola.
2: Tapi kalau saya, saya dulu Itali lah.
1: Itali lah. Oh, saya ni
2: Forza Itali.
1: Forza. Saya TNB Melaka. Saya suka TNB Melaka. Saya minat tu.
0: Dia lawan dengan Selangor lah.
1: Dia lawan dengan Selangor lah.
2: Lawan dengan PDRM.
1: Tapi itu suka bola tampar.
0: Sekarang kita cerita World Cup.
1: Oh, cerita World Cup tadi
2: Adalah tahu kan, bola tampar je World Cup. Sebab itu sebenarnya sedih. Sebab esok tak dapat main bola tampar.
1: Oh, besok sebenarnya saya ada bola tampar tau. Tapi disebabkan saya sayang KLFM, saya pergi muzium tau.
0: Alhamdulillah.
2: Itu nak buat cana kan. Jom kita layan ini. Bunga dengan nak buat cana.
0: Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia lagu persembahan Malhamka dan Yoka dengan Sepi. Jangan sepi-sepi. Kami di sini temankan anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi.
1: Jadi kepada anda semua kan yang dah pun sampai ke destinasi ataupun yang tengah main telefon sambil mendengarkan kami ni kan, apa kata singgah ke Facebook KLFM. Di sana kami dah pun muat naik 3 video tular. Mm-hmm. Jadi kepada anda komen-komen sikit kan.
2: Betul. Dan untuk hari ni kita ada bercerita mengenai ayahnya mengajar anaknya membela diri. Tetapi reaksi anak tu yang menjadi kelakar lah. Menjadi tarikan lah.
0: Sebenarnya ayah dia ke anak dia ajar?
2: Ayah dia ajar.
0: Tapi kita tengoklah video dia. Kita cerita mengenai guru. Mm-hmm. Dan juga cerita wanita superpower.
2: Wanita superpower. Dia bukan superpower biasa-biasa tau. Lu boleh mengangkat sebuah kenderaan.
0: Sebab tu AP jangan pandang rendah Kak Hulin. Walaupun dia nampak kecil.
2: Awak nak cakap apa tadi? Awak nak cakap apa tadi?
0: Dia nampak dia kecil. Betul, betul lah.
2: Betul lah.
0: Okay. Nampak dia kecil. Tapi sebenarnya dia kuat tau.
2: Betul lah. Saya pernah nampak Gulin dia angkat kereta. Saya pernah nampak dia.
1: Kereta mainan yang kecil kereta. Itu okay.
2: Betul. Itu ni kereta dia kena blok. Lepas tu kereta blok tu dia angkat seorang-seorang. Saya tunjuk, dia Gulin ke? Siapa ni?
0: Patutnya kita keluarkan kereta kan?
2: Betul, dia angkat kereta tu. Dahsyat lah Gulin ni.
1: Saya pun baru tahu dahsyat dia bisa.
0: Dahsyat dia membongak pagi-pagi ni. Okay. Sebentar lagi pukul 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu kembali bersama kami bertiga untuk rentak pagi KL.
2: Jadi layan terus lagu-lagu yang ada. Ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami. Ini baru KL.

zaman yang serba moden ini, kita perlu tahu setiap apa yang kita kena tahu sejarah tentang diri kita, tentang di mana asalnya kita datang, daripada mana asalnya keluarga kita datang. Jadi kita kena tahu susur galur kita. Jadi dengan itu, jangan lupa diri, ingat asal-usul korang daripada

0: KLFM.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Syed Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersamalah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyeludupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, I mean, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini, yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan. Sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL. Selamat pagi orang KL. Assalamualaikum. Harapnya semuanya berada dalam keadaan yang bersedialah nak pergi pejabat ke, nak pergi hantar anak sekolah yang bersekolah, yang hari ini ada kelas ke pagi ini. Semoga hari ini dipermudahkan urusan anda. 15 Mei 2026, hari Jumaat yang penuh berkah. Kami temankan anda, Trio Rentak Pagi KL.
4: Baik, sekarang ni seperti biasalah aku nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ini. Trafik perlahan dari Sapura ke Tol Main, Selat Selatan ke Pusat Bandar, susu keluar ke Jalan Istana dan lain-lain lokasi di sekitar Kuala Lumpur ni dilaporkan lancar dan cuaca sangat baik pada pagi ini.
5: Itu merupakan info trafik untuk hari ini. 0133097972, anda kata anda nak melaporkan info ataupun keadaan trafik di tempat anda. Dan juga ini kami nak kongsikan mengenaan paduan melawat ke Muzium Negara sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah yang berlangsung pada hari ini dan juga hari esok. Antaranya bagi yang membawa kenderaan sendiri, parkir awam Muzium Negara boleh letak di sana, dan juga di New Central Planetarium Negara pun anda boleh letak kenderaan dari sana. Juga yang menggunakan kenderaan hailing, anda boleh tolongkan penumpang di pintu gerbang Muzium Negara, dan juga kenderaan awam stesen MRT Muzium Negara, ada KTM, monorail, boleh turun di stesen KL Central di Muzium Negara, dan juga boleh naik taksi atau pun naik bus Go KL City Bus.
3: Naik kenderaan awam lebih mudah. Dan jangan lupa temui kami semula, geng 972, ada di sana. Dua hari kami berkampung, Jumaat dan Sabtu, dan juga ada persembahan artis yang istimewa. Kita ada hari ini, kalau hari ini kita ada Syafiq Ikhwan. Kalau hari Sabtu kita ada Shiha Zikir. Dan juga ada kartunis tau. Kalau anda nak lukis, nak melakarkan wajah anda, nak mengabdikan di atas kertas tu, istimewa sebab ada Chop KLFM. Jadi pergi esok dan hari ini dan esok lah.
5: Saya memang nak pergi lukis gambar saya tu. Sebab selalu ni saya pergi tempat mana-mana kan. Orang selalu lukis saya, selalu salah gambar orang lukis. Sebab saya nak lukis gambar saya. Dia lukis gambar Syafiq Khan. Bukan
3: Syafiq Khan.
5: Bukan saya, AP Syafiq. Orang selalu keliru.
3: Maknanya dia rabun lah.
4: Dia bukan Syafiq Khan.
5: Ini siapa?
4: Ini Kyle.
5: Kyle. Ada juga Kyle tu. Okey lah kan. Jadi lukis gambar saya betul-betul tau. Jangan keliru.
3: Okey, jangan lupa temui kami hari ini dan esok 15 dan 16 Mei di Muzium Negara sempena dengan Minggu Perpaduan. Okey, kita dah lagi ada video tular. Macam biasa, tiga video tular kita akan berbincang lah. Bukan nak bincang sangat pun.
4: Kita nak baca komen lah.
3: Kita nak kongsikan kepada anda sebentar saja lagi. Jom kita layan dulu ini untuk anda yang menyambut ulang tahun.
5: Oh, itulah tadi berbincang kan. Itulah kami pun nak berbincang tentang masa depan.
3: Masa depan apa?
5: Masa depan yang indah lah. Yang sangat terasa bayang lah.
3: Tapi nampak sekarang gelap sikit.
5: Gelap sikit. Tolak nak hujan kot. Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sahabat 7.30 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Fergus ini sebagai haluan telinga anda. Dan untuk ini kami tak berkongsi mengenai apa yang tular.
2: Okey, baik. Video yang pertama ni berkenaan dengan dua beranak ni lah. Bapaknya dan anaknya. Tengah belajar mempertahankan diri. Boxing lah orang kata kan. Tapi adik ni memang terkenal tau di media sosial semua. Sebab kepetahan dari segi mulut dia, daripada action dia, dah macam orang besar dah sebenarnya.
3: Sebab adik ni dah viral lah. Banyak video dia yang sebelum ni pun tular. Dia petah tau.
1: Dia petah.
3: Kalau dia bercakap tu petah. Dan dia memang orang suka tengok keletah dia. Jadi hari ni video yang kita bawakan ni, dia nak boxing dengan bapak dia.
1: Dia nak boxing bapak dia. Dia nak pukul bapak dia ke apa?
3: Macam mana nak mempertahankan diri. Tapi dia punya elak tu main ligat lagi.
1: Itulah kan, bila kita ajar anak-anak daripada kecil ni, dia sedang nak tangkap tau. Tapi kalau dah jadi buluh nanti susah. Biar bibit jadi sejak digebung. Macam-macam contoh macam saya. Kalau ajar saya pun saya tak pandai dah.
3: Rebung boleh dilentur.
1: Rebung boleh dilentur. Kalau buluh dilentur, dia libas kita balik.
3: Kalau buluh tu kita buat lemang je lah kan.
1: Betul.
3: Senang. Tapi itulah kalau kita tengok hubungan tu. Anak dengan ayah tu, dia punya bonding tu tak kira lah. Dia ajar boxing ke, dia ajar apa ke. Anak dia memang ikut je.
2: Tapi kan seronok.

0: Alah, kalau dengan ayah macam takut nak luar perasaan pun takut. Tapi kalau kita ada bonding yang kuat dengan ayah ni, pelbagai cabaran dalam kehidupan kita pun kita boleh refer dia tau.
1: Sebenarnya awak silap. Sebenarnya anak-anak wanita ni dia lebih rapat dengan ayah dia. Ataupun anak lelaki pun dia akan rapat dengan ayah dia. Sebab dengan mak dia ibarat macam seekor singa tau.
2: Bila dekat mana
1: rumah, betul, dekat rumah. Macam saya dulu, saya rapat dengan ayah saya. Saya tak rapat sangat dengan mak saya. Apa-apa pun saya akan pergi ke ayah saya. Sebab mak ni garang tau.
2: Bukan salah.
1: Habis tu salah pula.
2: Mak dia bukan garang.
1: Habis tu
2: mak dia banyak benda nak fikir. Jadi bila apa-apa tanya dia, jangan tanya mak, pergi tanya ayah.
1: Tanya ayah lah.
2: Sebab kalau tanya mak, dia akan mendatangkan amarah.
1: Sebab tu lah
2: saya tanya tu.
1: Sebab tu lah
2: dia kata bukan singa. Jadi mak ni dia banyak benda dia nak uruskan. Jadi benda-benda ni ayah akan take over. Lagi satu, ayah ni sebenarnya memang cinta hati setiap anak. Dia tak kira lah perempuan ke lelaki ke, ayah tu macam boyfriend nombor satu lah.
1: Dia cerita seorang anak wanita, anak perempuan adalah ayahnya. Saya pernah tengok satu video dia lah, dekat sekolah lah. Ada gambar ni, cikgu tanya gambar apa ni. Ni gambar gambar singa lah, gambar singa. Dia letak mak saya. Dia letak jawapan dia. Betul.
0: Tapi mungkin mak dia betul-betul garang lah kot. Tapi tak apalah, asalkan dapat membentuk watak anak-anak tu menjadi lebih baik. Apa yang salah?
2: Tapi,
0: tak salah.
2: Tapi selepas ni AP kena berjaga-jagalah. Persatuan ibu singa akan attack AP. Kerana AP telah membawakan masalah ni ke tengah.
1: Saya rela.
2: Okey, sebab ni kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Nak komen boleh pergi kat fanpage kami. Layan dulu ini Datuk Jamal Abdillah dan Malik dengan Aku Maafkan Kamu.
1: Bentak pagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Kamu lebih suci.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, baru saja menghiburkan anda sebentar tadi Yasin dengan mimpi Laila yang masih bermimpi bangun-bangun. Ada yang rasa mengantuk lah bawa kereta hari ni. Malam tadi buat apa?
2: Malam tadi duk miss call ni ataupun
1: sleep call
2: lah.
1: Awaklah tidur dulu.
2: Tengok dah pukul 5 dah jam.
3: Tak pun tengah boxing macam adik ni lah kan. Comel je ibu pula. Comel je anak ni dengan ayahnya tengah berlatih boxing. Yang paling seronoknya bila adik ni bunyi hek hek. Lagi over daripada yang tengah mengajar ni.
2: Dia mengelak-gelak dia nampak comel lah kan. Okey, baik, kami nak kongsikan komen-komen anda melalui video tersebut. Ada Lamar. Lamar kata dia punya gelak tu yang best.
1: Sebab adik ni suara dia, ada orang kaitkan suara dia macam kartun Cik Mang tu.
2: Cik Mang. Bunyi Cik Mang macam mana, Kulin? Itu bukan Cik Mang.
3: Itu
2: Cik Ming.
1: Okey, komen daripada White Pearl ni. Dia kata acting lebih ni, bunyi huk-huk macam gaya orang dewasa dah. Cute betul.
3: Dan ada juga komen daripada Ain Adenan Shop. Katanya main dengan ayah best, ketawanya tu luar biasa. Kalau dengan mama suram.
2: Kan saya cakap tadi nampak ada yang sokong. Yang mana sokong ada dia perempuan juga
1: saya
2: tau.
1: Saya tengok satu video ni tau. Video ni bila dia bergurau, dia video compilation lah. Baby-baby tau. Bila mak dia agah-agah kan, agak tahu kan. Anak yang kecil baby tu gelak-gelak bila ayah je terus masam muka.
2: Betul-betul. Patutlah saya tolong agak budak ni. Budak dia elok senyum. Bila saya agak, muka dia terus suram, terus demam budak ni.
1: Mimpi ngeri.
2: Baik, ada Firzual kata elak 1%, huhuk 20%, cute 79%.
1: Okay, komen daripada Bapak Amina Sofia ni. Dia kata cinta pertama anak perempuan adalah ayah.
2: Itulah. Okay, tapi saya ada juga baca komen-komen di media sosial. Cinta pertama anak perempuan ada ayam. Bukan ayam, ayah. Bukan ayam, ayah.
1: Betul juga. Dia suka ayam goreng. Itu makanan favorite dia. Ayam lah.
2: Mungkin ayahnya goreng ayam goreng kan. Baik itulah dia. Kalau yang macam yang saya cakap tadi itulah, kalau nak meletup anak biarlah jadi dari rebungnya kan. Ini dari waktu kecil tak dididik, tiba-tiba anak dah 20 tahun baru nak pergi ajak zoo negara. Baru nak ajak pergi zoo negara. Tak tengok apa budak tu kan.
1: Macam krik-krik lah.
3: Tapi kalau dari muda, contohlah waktu budak-budak tu kecil kan, ayahnya tak ada duit, waktu dah besar ni baru ada duit. Kita kena appreciate juga sebagai anak kan.
2: Dia sebenarnya nak pergi bukan nak orang ni, bukan berdasarkan duit ataupun apa semua tau. Ada benda yang boleh kita lakukan tanpa duit. Contohnya kan, boleh pergi bawa pergi sungai, memancing, boleh juga kan.
1: Tapi ada betul, saya pernah dengar juga ada orang dia tak rapat dengan ayah dia sebab ayah dia ada satu karakter yang serius, yang garang kan. Mungkin ayah dia keluar kerja lama kan, banyak masa habis dekat luar. Tapi bila balik tu jumpa anak pun, anak pun dah tidur.
2: Betul lah.
1: Dia tak berapa rapat tau yang macam ni. Tapi itulah, setiap orang lain lah caranya.
2: Tak gurau-gurau dengan mak, mak pula muka macam
1: Mak pulang kau tajuk FPM.
3: Tapi Syafiq ni minta kena kecam ni dengan mak-mak persatuan semua ni.
2: Okay, baik, selesai sudah untuk video tu lah yang pertama. Kita nak pergi ke video tu lah yang kedua. Cerita mengenai terima kasih cikgu. Yalah, esok kita nak sambut hari guru kan.
1: Dan kita pun ada program istimewa nanti hari Isnin. Ada guru yang kita bawakan.
3: Ya, dan video tu lah kita yang kedua ni berkenaan dengan adik ni. Dia beri hadiah kasut oleh gurunya. Memang tersentuh hatilah. Kadang-kadang kita ni sebagai cikgu, kita tahu je pelajar kita ni sama ada dia mampu ataupun tak mampu. Jadi guru ni mungkin dia rasa macam kesian dekat adik ni kan. Dia bagilah kasut.
2: Itulah, tengok dulu masa zaman sekolah dulu saya main bola. Saya tak mampu nak beli bot bola tu kan. Bot bola yang ada tajam-tajam tu kan.
1: Saya tahu. Bot bola tu macam
3: ingat mana? Kami perempuan ni tak tahu kasut bola air mana.
2: Tadi yang masuk World Cup pun tak tahu siapa.
1: Teruskan cerita.
2: Lepas tu cikgu bagilah saya bot bola tu. Saya hargai cikgu tu, gembira hari-hari saya pakai. Masuk kelas, pergi toilet, itu saya pakai
3: nampak,
2: boot.
3: Nampak. Menyalahgunakan.
2: Satu hari tu saya terpijak kaki kawan saya.
1: Lepas tu cikgu tu rampas bot bola. Okay, sebentar kita akan bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Jom kita lain dulu. Ini Demi Lovato dengan Heart Attack.
3: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Apa yang tular? Apa yang tular?
5: Jatuh cinta memang manis. Itu antara lagu tadi tu kalau kita buat bahasa Kedah lah. Kotak ini tidak sama tapamu, tajuk lagunya kan?
6: Betul.
2: Tapi kotak ni tak pun yang sama. Kalau kita ni tak ada cikgu.
5: Oh, tak ada cikgu. Betul. Yalah, esok kita nak menyambut guru 16 Mei 2026. Jadi,
6: tapi besok 15. Video,
5: besok 15.
2: Hari ni 15.
5: Hari ni 15. Esok 16.
6: Okay. Esok hari guru. Okay.
5: Dan pastinya hari ni kita nak bercerita jugalah mengenai cikgu. Terima kasih cikgu kerana menghadiahkan kasut baru kepada anak muridnya.
2: Dan kita nak baca komen daripada netizen. Kita ada Zack Hassan katanya, terbaiklah demi kelangsungan hidup anak bangsa. Semoga beroleh keberkatan. Amin.
6: Okey, ini komen daripada Encik Han. Dia kata, hebat cikgu ni. Tunjukkan contoh yang baik pada anak didik. Ini baru betul-betul guru.
5: Selut cikgu. Okey, baik ada UCK. Semangat adik tu nak pergi sekolah. Mesti tak sabar nak pergi sekolah esok. Dapat pakai kasut baru. Saya rasa macam saya jugalah adik kita ni. Tidur, pergi main, apa semua. Dalam rumah semua dia pakai kasut.
2: Semangat. Dan ada juga daripada Latifah katanya, terbaik cikgu bukan sahaja memberi ilmu kepada murid-murid, malah membantu lagi murid buat yang susah.
6: Okey, ni komen terakhir untuk video yang kedua. Khairul Aziz, dia kata, insyaAllah budak tu akan ingat cikgu ni. Teringat cikgu saya dulu belikan kasut bola. Dia bukan happy komen eh. Al-Fatihah buat cikgu Haji Yasak Abdullah.
5: Baik, saya teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki yang menyambut hari lahir tu, anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid ni nak jaga dia, cikgu dia pakai skirt tu. Comel budak tu.
6: Sebenarnya kan cikgu ni kan dia ibarat pelita lah. Lilin lilin. Dia sentiasa akan membakarkan dirinya untuk cahaya. Berikan cahaya pada anak-anak murid dia. Okay. Tapi jarang lah dia bagi skirt pada anak murid.
2: Okay, apa beza AP dengan cikgu? Lagi membakar lilin kan? Lagi membakar hati saya.
5: Membakar hati saya maksudnya awak, hati awak cahaya pada saya lah.
6: Membakar darah.
2: Okey,
6: jom kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Ni jangan main-main dengan wanita. Sebab AP tengah kena attack dengan wanita ni. Tapi dalam video ni, kisahnya akak ni mungkin motor tu rosak. Tapi dia tunda motor tu. Selalunya tunda motor tu dengan motor kat sebelah-sebelah lah kan.
2: Tunda ini lah.
6: Dia angkat motor tu naik atas motor juga.
5: Dia angkat motor tu. Kuat dia angkat kita ni. Okey, ini cerita betul. Ini cerita betul eh. Okey. Ada satu masa tu jiran saya bergaduh sama isteri tau. Okey, dia punya isteri ni tu angkat suaminya lempar keluar. Ini cerita betul.
2: Boleh angkat.
5: Dia punya isteri dia macam comel sikit. Dia angkat dia marah sangat. Dia angkat dia balik lempar keluar suami dia.
2: Kekuatan yang terpendam seorang wanita lah.
5: Sebab itulah saya terfikir-fikir lah, patutkah aku kahwin?
6: Patut. Apa nak patut? Baru awak dapat rasa kena balik. Kalau awak tak kahwin, awak tak rasa kena balik.
2: Betul.
6: Okay, lagi kita bacakan komen. Jom kita berhibur dulu dengan Ella dengan Nuri.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.